0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: bahwa menyehatnya alhamdulillah saboh rahmat yang gembira Allah yang harus tak tanya syukuri ya, karena wate sakit bedanya wate tengah kurang sehatnya merasa laju dumpe tapubut ada ibadat ada tapajuh makanan pihak namangat ya warihlon ya. Jadi yang tak bahas uronyo menye getanyo truh dalam keadaan kurang sehat. Jadi kira-kira penajuh pe penajuh pe yang diteka hawa ya. Jadi bahas warihlon kira-kira penajuh pe yang drone hawa wate tengah dalam keadaan kurang sehat. Atau mungkin penajuhnya kadang wate getanyo sehat nyen menghawa tetan ya, metingat tetan ya. Tapi wate tengah dalam keadaan kurang sehat atau sakit ditanya tahawa-hawa tanya ya. Oke warihlon yang kagepreh bak nembui 886 daco ile. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon sayang juga.
0: Iya, kiban habaronyo Kak Eli.
1: Kiban dinurun.
0: Sehat alhamdulillah Kak Eli kiban.
1: Syukur alhamdulillah sehat silagi adik nurunan menanino si Kak Eli sehat wa afiat nubili Allah.
0: Oh alhamdulillah. Urunyo na kegiatan yang le lagi baru Kak.
1: Amunya ibu RT-nya sampai di nurun. Ada ya. Bubut habis-habis di rumah di nurun. Cuman bukan break di sejenak sebenarnya nah.
0: Break.
1: Break sejenak lehnya kan. Cawa-cawa si rubo. Istirahatlah abis dan dulu bukan anda fokus banyak sih kan. Yang penting wate urung baju luho ka siap di bawah tutup saji.
0: Ya iyalah. Iya. Kak Eli urunyo bah penajuh sih Kak. Oh.
1: Penajuh.
0: Bah am ya. Tapi menyelam keadaan tengah kurang sehat. Biasa apa di tekah hawa.
1: Oh, ini anak mungkin yang biasa-biasa di menyekali urutnya hari-hari biasa ni buah-buah bukan kecuali buah pit yang ikut baju belum kan. Punya buah-buah lain alhamdulillah jumpa ikut baju yang tapi menyekam siji sakit lagi adik nurut pegah anak mengat badan. Yang ke pekerja pegah ke urung ban hamil lagi anak.
0: Lagi ban hamil juga ya.
1: Yang pernah buat mamplam, buat jambel. Nah, anak tak minta di pasar rindu kan. Pegut aju yang tu. Kaka, sira, jabli, buka masjid. Namanya nak babak ngam cuba buat sahur lah Nik Nurul. Yang cingut baju lah. Yang buat yang hana biasa hari-hari dah baju. Mute urus sakit yang cikam tak mengurut nyom mengurut je yang kan. Untuk boleh-boleh dan nyolah yang mengat badan dah baju yang buah-buah lagi yang kan. Ini ke buah-buah yang biasa. Yang jika biasa baju tapi nyom lagi bawa sahur menteri ku. Nanti perjuangan kan itu yang hana-hana bak yang hana bak tempat-tempat di umum kelainan dia kan.
0: Ini bosau putih ke?
1: Bosau putih. Kan yang cik tak boleh sirah, tak boleh capri, daging yang pilu kan. Yang menyenak orang petik lah mandik nyurul.
0: Benar.
1: Orang petik muda tak julek dengan orang pilu tak boleh bosau. Tak boleh fikir boleh fake ni nyurul.
0: Jadi
1: so, pagi wate kak li baju mangan berah baju lah han coba ai orang yang kan. Wate kak li baju hana fit. So, pagi mangan karena mesti jiklat tak bo sawu kadang ah.
0: Benar. Dan rasa piu ya. Jadi kamu jampu-jampu hana dominan fit ni.
1: Maka jika ada fit di kadang. Yang lagi sini orang bandak mangat badam si long kalan bo rumbia nama pasar hidup yang lagak lah kan. Ini ada rasa menyemangat lumlo yang dinurun. Jadi buah-buahnya yang aneh-aneh yang sedih langka-langka lah baju kan.
0: Yang tajam-tajam rasa ajihnya ni hawa kan.
1: Betul lah yang untuk lambung sedikit dinurun meriah yang kan.
0: Betul-betul. Kelak-kelak nan ya.
1: Ayah menolong di halaman badan yang indomie kajarung lah baju memang. Baju sabi indomie dinurun kan. Tapi waktu yang sedih sakit ulai halaman badan demam-demam lainnya. Yang kata kapi apa kan indomie kaldu ayam. Kari ayam like, ayam pokok mi.
0: Laki ah Kak Eli bunyo sebutkan mi instan, sebut mentang mi instan ji.
1: Iya. Ah pokok ji yang lah di nurul kan.
0: Ya.
1: Buku baca dapat siapa siapa picu dan yang kan. Tutung macam baju kan. Ni yang dah tak berasa lagi bawa lepuh nak polisi kan. Yeah. Tapi kemangan badan yang
0: Karena
1: jadi menolong tipu tu.
0: Apa?

0: di sana nak cikgu muka angkara depat lah rujak-rujak parut dengan musim-musim yang penuh bulan puasa kan. Sama Pak Pesta. Tapi sempatnya kat ini depan ha, rujak-rujak parutnya. Yang lainnya Encik Mohon dan salah yang ber... Mau buka uang Encik An. Yang dah jatuh tadi u belang bintang. Apa jual kan? Kodi yang aneh-aneh lah macam punya masakan di Nurul punya kasih nama badan. Udang asam ke uang, betul-betul ke uang, bubur beli main udang, benar tu kita pergi.
1: Merasa ke?
0: Ya, yang sekarang kalau puas ikut jubu, ikut baju.
1: Ya, betul-betul. Karena dia dengan sakit tu, ledom tabu tak babah ke? Lagi apa-apa dah baju, lagi hana rasa.
0: Betul, tadi dia mata rasa di fit di Nurul.
1: Fit, benar ni.
0: Jadi waktu dia nyawa bukan sehat-sehatnya dan nikmatilah kan sekadar sih lagi banyak berlebihan sih kan. Karena waktu dia sakit tengok bukan buku yang menurutnya memang lain daripada yang lain dan nyawa mungkin yang Nurul.
1: Iya. Kika Eli, terima kasih.
0: Ya, yang menyatakan okey kabe.
1: Kabe.
0: Iya. Kau kesal pegarnya ni. Anak itu, dunia dia waktunya nak saya kena okey berarti kabe.
1: Kamu ho ya, ka maksudnya kai tamong lan tema menan ya.
0: Betul.
1: Okey Aili.
0: Jadi kan putih banjo menekan kami buta mandu dari Marwan ya.
1: Oh menan. Nurul dan bantu si.
0: Asik-asik tak lalu dengan menekan rumahnya kai buta di Nurul putih banjo lu no. Ada cikmat pika si Nurul duduk cik orang yang kan.
1: Karena dalam acara si lepuh kan masalah. Jid lagi ya.
0: Oh, cik lainnya nak.
1: Kebeda acara.
0: Hanya manteng adik Nurul Marwan kan Bahtera Cinta manteng bah.
1: Marwan Bahtera Cinta.
0: Eh, kena yang adik Nurulnya. Jiput angin malam. Nyanyi nak.
1: Nurul kurung dupu sih kak. Oh.
0: Nampak di nyanti ke dalam Taman Sari Bungung Selanga.
1: Duet dengan Yelsi ya.
0: Ya betul-betul.
1: Ya kan merompok. Tapi betul lagu yang Kak Eli sebut lirik tanya apa kan?
0: Mula lah dikurus sekilas-sekilas lagi. Yang dah dengar Hana Bin-bin kan. Nampak tak file lagu kan.
1: Ya betul-betul.
0: Yang penting kalau dengar untuk kesenangan ibu duduk rumah tangga. Asyik lagi yang diberi KL. Kamu kan baik memang sih.
1: Semangat Kak Eli.
0: Pantai.
1: Nurul pun.
0: Ya selu-selu. Ya kadang-kadang salah milik ke Dek Nurul. Tetap semangat si Dek Nurul. Ceria sebingan kan.
1: Amin ya.
0: Bahagia tapi walaupun tinggal di Nurul lah berbahagia bersenangnya.
1: Siap.
0: Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga adik Nurul.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Untuk Cikman, apakah Cikman sehat apa tidak? Yang penting Cikman di kursi gol dengan Cikmin ya. Bahagia kabinan untuk Isan di Padang Gigi, Hayati, untuk Ulfa Diana Cik, Zalwa Ulfa kemana ya? Enggak pernah ada suara lagi. Amir Mahmud dan untuk madu-madu adik Nurul. Bah.
1: Siap. Makasih Kak Eli.
0: Sama-sama. Terima kasih adik Nurul.
1: Iya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Eli dari pagi iya ya. Cik Mat ke kita mongglai buat nombor 886 tacok yang ke gepreh bak 7055 ngile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dek Nurul.
1: Kak Ina mau pakat hak kan uang Kak Eli ya. Lagi kamu taita ya.
2: Harus digobong.
1: Iya. Memang mempakat tak dua.
2: Yang kena. Baru anak kemeng kak Ina makaji. Baru lagi cok lebang basri ya. Namanya lencok je dulu ni le. Lagi cok lebang basri lah.
1: Kak Ina, apa khabar bengahnya?
2: Alhamdulillah, khabar kak tadi Nurul.
1: Bengah kala kak?
2: Hana bu hana baju hile di nuru ji je iku pi undang gaje le.
1: Oh nan bu popo ti belah ndak
2: ah. Menan kaki pogo.
1: Biasa menya hana baju bu bengah memang bu cora agak awai.
2: Awai karena awai dik lah.
1: Iya betul. Kak Inong. Biasa menya dengar dalam keadaan hana mangat badan kurang sehat. Biasa pi deka hawa kak nyodrona.
2: Menyolong hawa yang matam-matam.
1: Yang matam-matam.
2: Karena abah saya yang hanapa lagi yang menyotak yang kurung sehat. Nah, hanapa abah. Nah.
1: Oh, benar. Boleh main hudek. Benar.
2: Kau boleh main hudek. Boleh main hudek.
1: Kau yang matang.
2: Yang agak nyobu pi nyantira ada buah menyuk mengajit kan.
1: Mana.
2: Tapi nyom saji hana hana takkan hana le. Tapi je oh binan kan.
1: Ya.
2: Hai kurung binan mah menyuk dunia tengah tanya kurung bahannya ataupun tanya abah nanti matam anak bahan tabu-tabuhan inan kan. Dia harus yang matam-matam dapat juhan.
1: Menyuk
2: yang matamnya kamu kenal dengan abahan.
1: Betul. Rasa lah envy kamu rasa gelai kan.
2: Kamu rasa gelai ya.
1: Kan dia dapat juhan masam.
2: Ya, yang matam-matam. Nanti dia dapat juhan si buah matbah. Agak kak li pegahnya. Dia tanya tengah anak apa. Dia dapat juhan lamnya. Anak macam put-put tanya anak mohon. Tapi yang matamnya maksudnya sekedar matam. Taman tu supaya abah tanya anjir pah.
1: Lain
2: lagi kak Eli pegah mandum.
1: Siap.
2: Kamu mandum mampi.
1: Kamera kak Ino berarti taban selera ya.
2: Taban, taban selera. Yang tanya kurung pah badan, kurung pah abahan, cinya mandum dapat jiwa. Ada jamaah juga ada kak Eli pegah, ada jamaah juga mandum.
1: Pahak ke pegah kak Eli ya.
2: Tampak saya halimah sempurna ke pegah kak Eli.
1: Ya. Yeah. Ka inang lagu pelagu dah putar ke terus.
2: Lagu nyo hata ba Cik Mat hala kita mau le ka inang Arma Wati Air ju Garih Mirah ju.
1: Garih Mirah Arma Wati Air.
2: Iya. Nyo talim pon tak le ke Dik Nurul semoga sehat sabinan.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Alahan ke Kak Eli dan nyo Cik Mat, alahan ke Ayati, alahan ke Kayana. Alehan ke Panglima Sulung Cid, alehan ke yang di Waila tu.
1: Yang di Waila nak Bang Amir Mahmud.
2: Di Waila Cid, alehan ke Bang Basri Cid, alehan ke Pak John Cid, alehan Pak Jafar. Alehan ke Mandu-Mandu Maju bah yang kami ya. Tamo yang kau tamo dari Kainang Salim Kompak ke Sabi bah.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Inong dari Lamreung warahilun ya. Tadi dengar lagu Kak Eli le Bahtera Cinta dari Yose duet dengan Marwan.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Menan kewarelon lagu Armauti AR Gareh Mirah Gaka Inong di Lamreung dan Buno kali hadirkan Bahtera Cinta dari Gelsing Omarwan. Betul lagunya nek Kak Eli ya. Semoga terhibur. Tatambung lama acara Sirebo yang kagepreh Bak Nemboy 886 Le Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Cik Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Telak tanah woronyo.
1: Telak woronyo Kak Nurul.
0: Betul ku.
1: Nama cat-macat
0: Ya ya ya ya.
1: Kalau kau kibang sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat sehat cik kan?
1: Cik Mat sehat sih. Alhamdulillah, kak segar bugar.
0: Kak segar bugar, nah, alhamdulillah. Tinggal
1: istirahat deh suruh kak beres.
0: Kaji balik lama sah ya, bak kursi goyang.
1: Bak kursi goyang.
0: Mudah rezeki Cik Mat boleh.
1: Amin lah Bang Alamin, selalu lagi ada.
0: Iya, amin. Dan
1: amin lah Bang Alamin.
0: Cik Mat, punya tengah dalam keadaan kurang mangat badan lagi baru mungkin ya. Yang biasa apa itu kah hawa Cik Mat?
1: Umar macam-macam gua kan Nurul.
0: Waduh ya
1: badan, ha? Ya kan Nurul yang kurang sehat badan kan gusuk-gusuk bau leh kan?
0: Nyoba penaju. Ini gusuk-gusuk bau leh.
1: Oh, penaju. Oh, itu bukit puhawa.
0: Itu
1: bukit puhawa. Gusuk-gusuk bau leh yang sakit kan?
0: Oh, nah. Bagaimana jarak dah?
1: Bagaimana jarak jadi ya?
0: Cici
1: Kan Nurul nak lagi ya?
0: Nasid.
1: Ai tanya mi sakitnya kan tak bua ba.
0: Tak bua.
1: Kan hawa macam yang tu keuang kan.
0: Nah. Contoh ji capli. Bahuyun ah.
1: Bahuyun kadang-kadang hawa kan. Ha. Ai contoh ni normal kerja kan. Ham kan. Kuam plam putih ada hawa kan. Punya mai putih hawa. Macam-macam tu hawa nak sakit kan.
0: Ya betul betul.
1: Kadang hawa mau pisang putih, nasi pisang putih ya.
0: Mau pisang putih?
1: Mau pisang putih, yang pisang wak putih, yang lebih negara orang. Oh, mak aku makan sih lo.
0: Mana? Ya, ya, ya.
1: Nanti apa juga nak rot?
0: Galau.
1: Akhirnya, ya, makanan-makanan urun tuha aja pun lagi ya, nanti. Anak pun makanan lainnya, itu yang kaya, kopret,
0: kan? Ya.
1: Okey, bawa pisang putih ya, be.
0: Akhirnya, punya pisang pisang wak putih lah, yang bukan, ha?
1: Ah,
0: ya gantung buat gede lagi kau kuning-kuning.
1: Ya, nah, dia cumba. Bawa tu yang nak, kena bawa panah ya bubur ni ya tau. Oh, ni apa marah sampai ya.
0: Nah.
1: Bawa tu yang gede, cuma lagi lah. Mana bawa putih ya bawa bubur ni.
0: Bawa putih ya?
1: Bawa putih. Karena tu yang mesti bawa jambe yang merah-merah. Jadi kaya, ni aja.
0: Ya
1: juga. Kita sama-sama sami lah. Ya,
0: betul-betul. Bapak-bapak kau terhadap ya.
1: Oh. Lagi macam dia melabuh ha di mana saja macam. Mau nyampe melabuh ha?
0: Iya, iya.
1: Ah, lembu gitu
0: lah. Yang yang warna merah hu mana?
1: Ah, yang merah yang madu.
0: Yang geken buah jambe Jamaika apa kon?
1: Ha?
0: Yang geken buah jambe Jamaika nah. Buah jambe melabuh, yang tah.
1: Ah, buah jambe melabuh. Kalau buah jambe melabuh ha. Merah hitam mana nah.
0: Merah hitam.
1: Merah hitam kan?
0: Berarti galak.
1: Okay.
0: Ya? Buah-buahan lah ya, menyo.
1: Buah-buahan aja mah, buah memang galak kan. Mereka mau ini kira aja ini botol Belanda kamu kerja.
0: Botol Belanda.
1: Ah, botol Jepang.
0: Ya, ya, ya, ya. Turi, yang
1: Jepang, kan?
0: Turi yang bulat-bulatnya kan?
1: Yang bulat-bulatnya. Nah, aku mangat di dalam baju ngampi kan.
0: Biasa ke.
1: Rabu sila capi mangat hati-hati jangan apa.
0: Yang kau masak hanya dapat pakai jus kan mangat cit.
1: Ah, mangat cit. Nah, hai mesti mereka nak asam buah si mangat ya.
0: Iya, Rabu betul.
1: Sila capi ya. Oh, mata ulur mangat lah ya.
0: Ya, ya, ya. Yang paling aneh yang Tom Hawa apa Cik Mat kira-kira?
1: Cik Mat punya sakit demam hana Hawa ya, Mamai.
0: Yang yang kan maksudnya yang aneh-aneh yang hantam idekah hawa tak golom ji.
1: Ah, lagi lagi lagi bawa pisang putih ke jadi orang hawa kan.
0: Oh, nya nya nya.
1: Orang putih orang hawa ya memang mica. Apa lampu kan lelaki ayu tak bawa mu.
0: Tak bawa mu. Anak tanggo kan. Kan sab kan sini kan sabo iti ya tak bawa mu.
1: Kamu je malak. Bawa rumah. Eh tak bawa kita ini lego kan. Ah, macam tu tak bawa mu yang kerja cok jadi. Padu, kerja pun kerja. Cawan dulu. Bagi macam tak duk sama mak apa dia tak leh tak yo.
0: Mana mungkin sit pisang babak dah cok tambah hiti benda.
1: Ya. Kadang tu nak yang bubu kan. Ya. Ha dah cok yo yang bubu dan leh boi ti pai tak ada ni. Kapri mah dia kan.
0: Gambi banget. Menyepre gambe banget ya. Ya je peng ada.
1: Galau. Maksudnya dia dah mangnya tu macam-macam tu awak. Ya mama-mama hat. Kabak.
0: Okey, bye Reh Cik Mat. Ha? Lagu pun lagu dah putar.
1: Lagu urang pula mau.
0: Gimana?
1: Lagu Amor Mati lah, kali lagi kan?
0: Dia nak terangin
1: ya? Nak terangin aja. Bula bungong macam apa?
0: Bula bungong. Hai bikini ya.
1: Hai bikini.
0: Bula bungong. Dari soalnya?
1: Dari Abang Bakar. Abang Bakar.
0: Abang Bakar.
1: Abang Bakar Air.
0: Bula bungong bakar. Abakar Air. Nyohana kita biar lah. Cenoro ulam.
1: Saya dia.
0: Galau. Nyo, aca Cik Mat dengar mahan bacut je lagu.
1: Ha?
0: Aca Cik Mat dengar bacut je. Penyo betul yeah, lagu.
1: Ha.
0: Nyo lagi yang musik je.
1: Ai tak gabung pula ngomong kau betul. Ha, betul.
0: Ya betul ya. Ha, okay, siapkan apa?
1: Anak.
0: Salam-salam silakan.
1: Salam ke Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dengarkan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dengan long ke Pak Sapi'i, Kak Juria, Kak Eli, ke Kak Inang, Lila Murung, Umi Yang Salapun, Kak Hayati, Kak Diana.
0: Ke mandu-mandu ya.
1: Ke Bang Isan, Sida itu, Baradi, dan ke mandu-mandu.
0: Tak bereh. Terima kasih.
1: Tak bereh ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru. Dilikot Cik Mat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pedujah 055.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Emak. Ya, tengok lama ngentang.
2: Dengar langkapai dia
0: korona. Dengar langkapai ke buat mendengar tu. Iya, dengan soalnya Nurul Pegaba.
2: Ya, memang Pak Afan lah.
0: Pak Afan. Pak Afan kan pesuh lah ikut.
2: Ha?
0: Pesuh ikut.
2: Tu metembut.
0: Oh, tu metembut. Oh, betul ke dengar lalakut lah.
2: Haa, dengar mogok lah.
0: Oh, mana? Mogok?
2: Dengar mogok tu. Tu lah, pertahuan tu.
0: Nyen kiban menyo mogok kan?
2: Wo de mau dadar betul pe bukan pe bu de do kan to lain.
0: Oh nan ya ya. Enggak gat be lah minta rezeki Pak Afan. Mudah rezeki. Pak Afan. Ya. Tentang penajuh yang dihawa wate tengah kurang mangat badan. Biasa apa?
2: Ya, ini kan mana menurut takir. Ini menurut takir dulu, pun. Baju rujak-rujak mana lagi Kak Eli pegah penuh lah. Menurut takir badan, baju makanan yang makan baju. Kadang-kadang badan anak tenaga, anak fit, baju baik hijau.
0: Benar.
2: Badan mana ni anak gairah rumah badan.
0: Ya.
2: Ini tanya badan lemot, kerja berat, makan kuih, ngancur ni oleh Nurul.
0: Ya, betul.
2: Dari Nurul sendiri menanji, dia memang kahir di Nurul, nampu memang baju, dia memang nak kebur ni. Baju jamu, baju wamanu, semua besar. Habis ni, badan kafir balik ni orang yang.
0: Yang tu buat dia.
2: Iya, dah minta dah kau dubu, dah kajau hana, mak eh je.
0: Yang kenyan. Lagi hikrit deh, maka draw ya. Tuan.
2: Nyo lagu tabo kan. Nyo hana talik sejuta, rupa tumpu.
0: Talik sejuta kan merompoknya?
2: Talik sejuta?
0: Kan apa?
2: Beda.
0: Iya, mak epong kan?
2: Talik menggede nolong yang pun-pun selamat tugas sampai tuntas. Mudah-mudahan orang di Tenggara dua ubat cukup. Bekna langan tak pun.
0: Terima kasih, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Nanti alihnya ke Ayana di Lambaru. Kekak Kiana, Kekak Anil di Turki.
0: Ya.
2: Kalian ke Bandit Curi.
0: Bandit Curi.
2: Bandit Curi. Kalian alam ke Kaili yang gunung.
0: Ya.
2: Yang di gunung.
0: Di
2: Bambasri Pal, eh?
0: Bambasri di Sigli.
2: Oh, untuk Bambasri tahu. Kalian di Mandalanya ke kanana di Impur.
0: Okey, siap. Terima kasih, Bu.
2: Kaju di lama tu. Ya, yang dumandum-mandum ni, Bu.
0: Kabereh. Geget, Ba. Kan di jalan, ya. Tapi dalam perjalanan.
2: Ya, terima kasih, Dirun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Afan yang tengah melaut, ya. Warihlun, semoga Pak Afan mudah rezeki lah, ya. Tengah na musibah bacut, ya. Mogok ternyata. Nah, kendala dalam perjalanan. Gat-gat Pak Afan sajan ngan-ngan inan mudah rataki tak dengar dua buah lagu ilah yang gelakai oleh Cik Mat bunuh. Nah, dari apa kara air ke pegah leh Cik Mat, ya, pula bungong.

0: Ranku Warelon, dua buah lagu yang kegelake lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Pak Afan yang tengah melaut ya. Semoga terhibur tatambung lama cara sirobo. Yang kawai gepreh ba 886 baca ile untuk yang 7055. payah tak sabar agak panjang macutnyo ya karena leh tacok yang 886. Ta pesawat roh sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dengar lagu Indonesia Raya. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, nama Cik.
1: Ya, betul.
0: Kiban haba bengohnya Mak Cik.
1: Alhamdulillah.

0: nurul lagi maaf ya. Nah, bacut kesalahan ya Marelon ya. Tapi kata cok lain makcik dari Lamara. Halo, assalamualaikum makcik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi maaf baik tak makcik apa. Nurul masalah tegan. Masalah tegan Mbak Nurul tegan-tegan ya.
1: Oh, betul. Yang ke kau dah putus, kau dah putus kan.
0: Nyangkanya. Untung makcik nak
1: telefon. Putus buat pilih habis besar. Pusat macam, hello.
0: Alhamdulillah je entah mong kelahi makcik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nurul ke maaf tiga otak makcik apa.
1: Ya. Sama-sama tengok semak tulang dulu maaf. Benar nanti. Tanya.
0: Ya. Makcik, nyuruhnya langsung dah tamang buat tema ya. Penajuh yang terhawa waktu tengah kurang mangat badan. Kira-kira putra.
1: Tidak nak wajib mie. Misalkan mangat badan.
0: Oh, mie. Rebuh
1: mie. Paju-paju. Rebuh mie. Rebuh lah. Yang insyaAllah nak boleh bagai sangat bu. Baiklah insyaAllah mudah-mudahan.
0: Oh, atas kamu bahagia ya. Kadang
1: maka kau tajik kakit lah. Jangan belajar ni sabar. Rebuh dun. Ke buah halak. Kena paju. Kebik mati. Kebik hidung. Pulih oleh-oleh. Kau pulih insyaAllah mudah-mudahan. Yang nyomong ni obat lah.
0: Yang berkeung.
1: Yang umur pulih. Yang umur je dah bagai sik lah.
0: Iya betul. Man berkeung ni lah. Wadah dah pegat lah.
1: Iya ambil keung. Hanya bayang keung. Lain lah. Bagi keung. Mak ni resep dah boleh baca beliau lah.
0: Nah, man tepi mata makan eje
1: tepi mata. Kan kapok tu kapok hulai dan yang pula sakit.
0: Nah.
1: Tak ke ya ke dah lawan tepi dia ada kon ada di bukan kenalannya.
0: Nah.
1: Ha sia-sia lah dah dah lawan lawan lutan ni.
0: Oh, kavereh mak cik.
1: Berarti kau buat lagi nah.
0: Mak cik, nyo kavereh kali datang kapi tema lagu pun lagu untuk dah putar.
1: Lagu je boleh pi uangnya tak boleh pi u kamu.
0: Oh, abah kara air kagak eh tanya.
1: Oh kagak eh omnya tapi lande abah pulau Aceh mah.
0: Pulau Aceh. Pokok je nyokong gula pli jak pulau Aceh.
1: Ya pulau Aceh.
0: Nama gede ya.
1: Pulau Aceh. Oh aja tapi hanu.
0: Oh nan. Kabar eh nyok kamu rompok lagu apa?
1: Kita mau nak atau kuat apa? Oma. Pak Cepi, Amir Mahmud, Hussaini, Pak Abbas, Pak Basri, Kak Eli, Guk Jeriah, Radit, dan Puan Mandu bah. Salam kelam, nak kira orang Cik Nurul, selamat iman bagi Pak Tuan Tuan Tuan Rezeki, Panyomu, Dok Jalan Yana. Ya. Pak Jalan, Pak Jalan, Pak Jalan, Pak Minggu, bahaya orang yang sajak, lu tak mampu.
0: Oh, nah. Ya.
1: Makin tepuk, makin padat, saya kanya.
0: Betul. Terima kasih, Mak Cik.
1: Terima kasih banyak, Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara, Warihlon ya. Kapasiti kurung lewat 50 tikurung minat wate Indonesia bagian barat ya. Bacut tok dapat habar ke Mak Cik Katro buat wate untuk dapat sahur rosajan RRI Prusa ya. Dan sak nyopi. Iya, nah kurung banget bacut. Mak Cik ya, Nurul lagi mau adik gatuk ya. Warihlon yang kena bergabung Lam acara si reboh, silahkan nemboi 886 kajut ne telefon untuk nepreh tapi ya untuk Nurul cok metiga ngan warih gedanya yang ngepreh 47055 yang akan Nurul cok lih tap sahur rosajan RRI Prusa Banda Aceh cita cengak ilai pak RRI Prusa pun kagak buta lagu Indonesia raya. Oh kagak buta tap sahur roh ilai ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Manan ke warehlon kali tap sodro sajan RRI Prosa Banda Aceh ya. Tak sambung lama cara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi putujuh 055. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Kak Fitri, gimana hek mengantung Kak Fitri? Kak Fitri, lah kau mak Kak Fitri ya?
1: Ada masalah.
0: Kak Fitri, ni tengah apa?
1: Ana balik sarapan dulu.
0: Balik sarapan, apa tu mana orangnya?
1: Indomie, baju
0: yang bu. Oh, mie instan. Bek sebut merek Kak Ba RRI ya?
1: Oh, okay.
0: Iya, Kak Fitri. Ya, langsung tak mau Mbak Dema. Silakan. Biasa menyia tengah kurang mangat badan, pui dekat hawa.
1: Biasa bakso, Nurul.
0: Oh, bakso. Lagi tidak mangat badan, pui hawa hatinya bakso.
1: Kata kan masa bakso kan badan, pui mangat sik lagi kan. Lagi pui, dia masuk undai-undai, pui. Pui sik lagi, Nurul. Ayan lagi bawah bahan lah, lagi bawah jeruk lagi kan dorong kan.
0: Itu masam-masam sih dah.
1: Bawah plum lagi kan.
0: Ya.
1: Yang masa kabrak sakit badan ya baru tak jauh lagi kan dorong. Tapi masa anak pas badan lagi baru yang banget harus tak jauh bakso dorong.
0: Bakso. Lagi dah mood-mood dengan Hana. Nyai balik mood-mood eh.
1: Ya.
0: Mood-mood.
1: Bad mood.
0: Tengok bad mood. Ya. Kak Fitri, nya lagu pelagu dah putar geron eh.
1: Hajat lam hati Nazila Fona Nurul.
0: Hajat lam hati Nazila Fona. Cita leh bah. Karena lemari tiblah kage pake.
1: Pak Budi.
0: Jadi lemari belahanan mantang tapi nyo kam rompok lagu okay. Kak Fitri.
1: Ya. Okay.
0: Salam-salam silakan.
1: Popon Nurul besar sabe, selamat istirahat, panjang umur, mudah rezeki dan buat sewa berhati-hati di jalan Nurul.
0: Siap.
1: Kala bu winan winan welcome winan winan kala. Anak ke mana penyiar profesor besar sabe, anak ke bayi sani pada tadi bersehat sabe panjang umur, an paling masuk lagi buat jadi kala genteng. Sebab Amir Mahmud Cik besar sabi Kak Anna di Lambaru, Kak Elita Gair, Kak Inong dan semua-mana waring yang tengah nonton lah.
0: Siap.
1: Terima kasih Nurul.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam dilikut Kak Fitri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak 886.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, napa Amri?
2: Ya deh.
0: Gimana kabar ronyo?
2: Apa? Gaya nero.
0: Alhamdulillah. Ya. Nyo bu bunga kade, Pak Amri?
2: Baru kan dia nyo, baru dicapan nyo.
0: Ya. Pak Amri nyo. Pembahasan kita nyo tentang penajuh yang tehawa wate tengah kurang mangat badan. Kira-kira apa yang biasa hawa?
2: Monya Pak Amri Benoro favorit ha kan. Nya mesti kabar mo sakit kapuk ro hanalabu. Contoh di dah buka.
0: Ya.
2: Nya lo yu ibu ampong lo ya ada catam u.
0: Atam u.
2: Atam u dah mah be uri.
0: Iya, ubat
2: tu ya. Ngam boleh main ude. Tabu campli, tabu bawang. Nan nyo.
0: Naga
2: bo. Kena ya ubu-ubu hanya tapi punya noro.
0: Betul. Iya. Naga bo batrum cawi yang nyawa aran.
2: Ana.
0: Ya.
2: Gepe di gepe ba bate de.
0: Oh gepe.
2: Gepe ba bate. Monya ana tapi udung je ci. Cuma bae udung rere yu ana mangga ya ubu-ubu. Monya favorit lo. Lo mate amnya kata ke nei

mate anek mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Demikian warihlan lagu Siti Marsedeh kagelake le Bang le Pak Amri ya. Pak Amri di Kota Malaka. Kali tak hadirkan dan Buno kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake le Makcik di Lam Arangan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga terhibur. Tatambung lo acara Sirobo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warihlan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Iya, Bang Basri.
1: Good day, Nurul.
0: Kiban habar, Ronyo?
1: Habar, alhamdulillah. Nurul, kiban senang sehat.
0: Taban.
1: Alhamdulillah sehat. Kiban di mandi,
0: amin, ya Rabbal Alamin. Dengan apa, ya, Bang Basri?
1: Ya, istirahat.
0: Dengan istirahat. Kalau dagu-dagu, nah. Kalau magu-magu, nah. Oh, nah, memang berehat lor. Iya, Bang Basri, nyoronyo tentang penajuh yang tehawa wate getanyo tengah dalam keadaan kurang sehat. Kiban menurut Ron, menurut Ron, pehawa biasa.
1: Menyelungnya badan hana mangat fit abah lagenya Nurul lincah bege tulung wipo yedung wipo i mata.
0: Oh ma lincahnya lincah bege.
1: Lincah titik-titik anan.
0: Mohon lam.
1: Ba lincah titik-titik ai bege di pakegan.
0: Oh mana? Lincahnya.
1: Lincahnya yang na baca kapu bokai ya kena.
0: Rujak.
1: Rujak.
0: Rujak lincah ya.
1: Lincah, rejak, lincah. Yang cukup mana punya bergerak turun ke bergerak berhidupi hidung yang bergerak yang boleh-boleh Nurul.
0: Aduh, ya Allah. Kan dah bergerak ya. Nurul tijas iba bas.
1: Yang tiang angkat tiang tak kira boleh si bergerak lincah bergerak turun nanti.
0: Ya, betul-betul. Eh, boleh lah.
1: Yang berdia you abah. Yang punya pula lincah mesti atas tak pergi kedua di rumah jadi jadi mak pula jam enam berarti kampung teman ni di mana sama ada ke ya?
0: Lincah pula
1: pisang putih yang pisang wak putih yang golong tuha mata ubu bacut yang tak pinah sago lagi boleh bete sago macam pinah
0: iya
1: yang siang melipih-lipih yang buh sirapi u bacut yang tapi yang tak silok sirapi pinyan pi u ma memang lah yang buku lengsi hanya ke yang lincah hanya lengsi yang tak kira yang mana mengapa dah
0: ya ya
1: boleh kan agetik mak tugas yang buku di sini apa kamu nak sama berarti ini sini yang buah panah putih yang ubebe gina ngaki yang ubebe ulia tikin yang buah wajib itu
0: buah apa?
1: Buah wajib itu buah panah yang buka kan
0: ya ya
1: tak kokoh, tak culuk. Jahat tak pergi. Menganci dengan orang. Tapi berbohong kaya. Mesti menganci. Mesti berbohong pelan. Bohongnya berbohong je. Tapi yang tengok anak mangan badan. Ya, lagi yang makanan.
0: Yang hantam hawa.
1: Ya, yang hantam hawa.
0: Iya, kan biasa je buat dia dengar.
1: Yang hantam orang.
0: Iya, okey, siap. Lagu pelagu Noro Putar?
1: Manawa.
0: Manawa.
1: Ya.
0: Manawa dari tau Manawa.
1: Nadia.
0: Nadia Manawa cita dengar le ya. Eh cita ya. Dengar cita gile ya.
1: Ya.
0: Silakan
1: sambil salam pun kerole nurun sebab tak tapi balian Pak Amri Ciano Amir Mahmud alian Cikman alian Pak Afanjit alian Macik di Lamara malian Kak Nur Yana Lambaru Balanyan Kini Nina Nina Nibato Layan Dalam Ahmi Lail Mamandu Majunurul lah.
0: Siap. Makasih Bang Basri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kota Sigli di Likud Ganyan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 755.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Dari Gle Genting.
0: Wak John, gimana kabarnya?
2: Apa ke? Kita tahu yang ini adalah kabarnya.
0: Alhamdulillah. Ya, tengah apa yang kegiatan? Inoh.
2: Awaknya dengan apa yang pemandu juga?
0: Tahu mana? Ya, ya, ya. Wak John, nya tentang penajuh yang dah awak kita nyu tengah dalam keadaan kurang sehat. Kiban menurut Ron?
2: No, lo no, ugro.
0: Ugro, rujak ugro.
2: Ugro, wah bintang pun yang baju kan. Wah bintang pun yang luar ni kan.
0: Iya. Yang luar ni kan, kibar cara ke bajunya?
2: dia kecang, kecang-kecang ugoh, tek-tek buah pisang lah, katanya tek-tek orang pelan.
0: Buah pisang putih ya?
2: Pisang putih ke?
0: Ya, ya.
2: Pisang putih, nyanyian lah, mengada, orang pisang awak, mengada pisang beng lah. Mameh lah. Olehnya buah jambe, buah jambe apa, buah jambe air lah, tek-tek je lah.
0: Jambu-jambu lah?
2: Jempu-jempu kan, yang tabuh cuka, tabuh cepicut, tabuh takar pecut kan. Gak ada orang tak boleh, boleh orang orang.
0: Oh, Pak Ron menyewa asam je dari cuka, galak ah.
2: Dari gali cuka, betul. Bawa meh pecut tak boleh.
0: Bawa meh, ada orang kan dengan bawa meh ya.
2: Saya jempu-jempu lah.
0: Iya, okay, siap. Nyan mantang, Pak John?
2: Nyan mantang lagi, Lun.
0: Lagu apa lagu, Raputa?
2: Lagu Surah Yasin dari Sarbamda. Kali ini Sarbamda.
0: Faedah Yasin ya.
2: Ya Faedah Yasin.
0: Galom ke ilah. Ya dan nurul kamrompo ya.
2: Kau tu.
0: Salam silakan.
2: Tadi yang kata ni pun nijak tapi. Baik nijak tapi baik sehat tapi.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang ke dan tiuro kalau ni ada duduk di dia dan kalau ni.
0: Iya,
2: kan kau tu nyawa dia dikodukan nyawa ni. Ujian yang kodukan ha. Kila ketua aja aja ayu. Ujian kodukan kila ketua aja aja ayu kan.
0: Memang bereh dan
2: bereh. Alhamdulillah. Boleh nyala ke Pak Amri dengan di Kota Melaka. Cik Polun ni di Jeruk. Boleh ke Pak Abah di Kota Zikli.
0: Iya.
2: Boleh ke Razik di Pidija. Boleh ke mandu-mandu-mandu.
0: Khabar eh, Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gle Genting, Wak Rehlon ya. Kapo, 10:56 minit waktu Indonesia bagian Barat. Teguh lom, ta putar lagu, Wak Rehlon. Nurul informasikan ke Wak Drone Memandum yang tengah memantau bahwa bak posiblah waktu Indonesia bagian Barat. Lagi biasa getanyo na program Asokaya ya. Dialog dengan Sidro Doktor dari Rumah Sakit Hermina Aceh. Nan gaknya Dr. Fira Farhati MSC dengan sebuah tema yaitu terkait melanjutkan perjuangan pasca ICU. Dan Warihlon nyo tak hadirkan nilai lagu lehnyan untuk menyo insyaAllah habis lagu lam 30 minit ya Warihlon ya. Jik tak sambung lom acara si rebuh bacut tu lehnya tak top dan tak mulai acara Asokaya dari Nadia dengan judul Mano Saknyo tak hadirkan ke Bang Basri di Kota Sigli.
3: Tau ke tabi kau mana-mana lom tang Nadia ni mana.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku Arelon, dua buah lagu kali terhadirkan ke Bang Basri Sigli dengan Wak John Glegenteng. Semoga terhibur, tak tambung lama cara sirebo. Halo, Assalamualaikum Arelon, Wak 886.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Kak Yana.
2: Iya. Gak ada papa mbak Esri nih.
1: Oh menan, ya. Batut ke agak membal ya Suji ya. Nyo kali Kak Yana pemati lagi at.
2: Gak bisu.
1: Kiban?
2: Kak Yana budek streaming mengaji pantau karena radio itu, nyo kan kak menggantung.
1: Oh menan. Ya.
2: Karena kayak radio kan denger nyan kak, karena kan rusak radio deh, anak enak enggak dom.
1: Ya.
2: Jadi dengar dua radio HP, jadi mah menyangka menggantung kan, tuh sulit. Udah streaming, jadi pantau kira kira nggak bayar rupanya. Lasna speaker pak radionya kayak nak punya speaker, turun pengen apa ya KB, saya belum maju.
1: Dengan nabut kayak na.
2: Dengar Deja.
1: Oh dengar Deja. Good. Semangat Kak Yana. Semoga berbagah pulih radio kedanya ya.
2: Gelam Kak Yana binyo bi di kuhasam ke.
1: Oh nah. Sehat Kak Yana kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Menye tengah dalam keadaan kurang sehat Kak Yana. Biasa apa dekat hawa?
2: Kena hawa kuhatang keeng.
1: Kuhatang keeng. Ini ada tagun kero atau blow part yang kapah?
2: Hana blow. Punya beroje, mak yuk juga pak mak.
1: Nyan
2: asam keeng, engkau ciri.
1: Engkau ciri. Oh, memecih ya?
2: Bumeceh. Bumeceh asam keeng, engkau ciri. Punya tamak buka cik kamu, oh, gecang boli mengen. Cik, oh, mesalah pokok jirul. Jadi lawaknya menanti walaupun haik buka gedra yang kena hawa hana tak pegar kan. Hana tak pegar tak pegar tak boleh pasal kan hana menurut selera danyo kan.
1: Ya betul.
2: Itu sebab satu buka pegar paling you blogot tentang bak nak media atau pudu menang kan. Terkadang punya khusus kok ciri kan hana nurul kan punya dirino kan. Jadi yang ke udung-udungnya masuk bulan, udung yang menteng segar lah bejinya. Mungkin kahana mangat beji kan?
1: Yeah.
2: Udung yang menteng baru, yang menteng putih lagak lah pokok ni. Ataupun ungkuk-ungkuk jampu-jampuan, anak jampu-jampunya ni cek-cek ya. Tadi perlai kuah kan? Enak perlai kuah kan perlai ke ungkuk ni kan?
1: Beri tebit bengkut dia menteng lah. Rasangkut je ya, sari
2: pun kena. Mereka jampu-jampu ini nangkut leh pupu anaknya anak je kan. Anak bilih na anak udah pokok ni kan menyapu-jampu ini kan. Jadi kan kau mameh je. Jangan pajuh salam rul. Ya Allah Tuhan.
1: Pulih sakit ya Kak ya.
2: Pulih sakit. Menjan. Fabi ayi ala irab biku matuka ziban rul. Saking mangat kan haik dapat jawab bangkuna mangat kuung masam men. Ya Allah ya Tuhan itu bit ngan Fabi ayi ala irab biku matuka ziban. Nikmat kan?
1: Ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan?
2: Oh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Pupu yang terpaja mandum pet, mungkin hana mangat, tak berujak tak, jangan jirai dro kan? Tapi abang senang kuasa keung, ya Allah ya Rabbi. Mangat tak?
1: Kak Yana, nya lagu berlagu dah putar?
2: Lagu ronyo ah. Hana stop lagu yang uronyo
1: kan. Hana masalah ti ate dah mulai dialog urang si. Hana ribut dah lagu. Kibat. Pu lagu dah putah.
2: Pu iplung RRI Padang di. Iplung Padang. Pu lagu Padang. Nurul. Yang mentang mahan Alah membenang cinta je nak barang lain kali.
1: Gelomnya ka merompok beh membenang cinta.
2: Okey deh.
1: Bagah nak kita biarnya.
2: Engke gak ada depa. Nya pastinya pasti kan. Kak aja gehelo ni no. Dia tu kan. Sondak salam ke Noro sekeluarga. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Noro apa? Saya kurang mengat badan ya?
1: Hana, Noro tanya mentengnya orang lain. Apa hawa? Apa dah sabar lagi Noro?
2: Menya Noro apa rujak?
1: Noro dumpu hawa ya? Rujak galak. Kuasa ke eng. Noro kan kurang kaim cik Noro pajuh. Menya kuasa ke eng kan. Awai cik Hana doang pajuh kak. Kuasa ke eng. Noro pikir
2: Hana mana? Bila kita berkuat. Menyamit anak mangat memang.
1: Karena Noro fikir alah anak mangat dah buat baju mentong mana nah. Rupa aja bela. Oh mak payah tak tamah bu melega ya.
2: Aduh kali melega tak kak i. Sama belangan. Sama kanat bu tak habis kata baju. Belinya tungkuh lagi ulu lah ni nak punya mubil. Nak eh bergerak alih ya. Alunya ke yang kata mang mandum ke dekti si ke ngom ke mandum
1: untuk kita. Siap. Makasih Kak Yana.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana Lambaru di record Kak Yana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam Nurul.
1: Iya, Bang Rusli.
3: Itu Nurul.
1: Kiban haba Bang Rusli, katrek mana mendengar tu?
3: Alhamdulillah sehat. Murakah nak lewat-lewat ada mong Nurul.
1: Oh, menan. Pikir ho Nurul pre-pre hanam dengar.
3: Ada era.
1: Iya. Kiban Bang Rusli menyodron ne tengah dalam keadaan kurang sehat. Pe bisa biasa di dekat hawa.
3: Ya lo menya temu ambu kan Nurul. Selain sampai rasi acam kampalimeng.
1: Atam bolimeng. Atam bolimeng atau mudungnya atau atam bolimeng kiban.
3: Udin pakai bolimeng.
1: Menya geken asam ganja juga ha. Karena ya. Dumna di lom-lom ya.
3: Banyak pakai bolimeng udin kan.
1: Iya iya. Pakai bawang ya.
3: Ya.
1: Gepeh udeng. Udeng awak orang biasa get hancur gepeh atau hana tak hancur menan.
3: Hana tak hancur.
1: Hana tak hancur. Nyo get hancur hana merasa udeng li ya.
3: Hana merasa udeng li.
1: Iya iya iya. Bang Rusli berarti asam udeng nya kan asam udeng asam bu menan asam asam terasi.
3: Sampai terasi.
1: Ya? Sampai terasi. Oke okay, siap. Get yang lain nah.
3: Yang lain punya makanan-makanan yang gila-gila rujak ayam mandu anjir pajak surung nurum ya kan kak. Boleh-boleh sakit perut.
1: Oh, menan sakit pula elok ya. Ya. Okey, hana masalah ya Bang Rusli. Ya. Rujak berarti dengan asam-asam ya. Punya ketemuan bu ya. Lagu pelagu Nur Buta?
3: Lagu ke Hasanah kali.
1: Kiban?
3: Nur Hasanah kali.
1: Nur Hasanah gelom. Apa judul?
3: Undangan Jio.
1: Undangan Jio. Undangan Jio nya kamu rompok ba. Salam-salam silakan.
3: Salim pada malam ke Nurun. Semoga Nurun bersihat habis. Berkat kamu, berkat sikit nama iman dan akhiran.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Selalu ke pelindung Allah SWT.
1: Amin, ya Allah.
3: Dan Kak Yana, saya ke Wajul menunggu boleh kenting. Ke Bambasri, Pak Jafni, Pak Amri, Ki Yambin, dan ke Kak Edi Pagair, ke Madu-Madu juga.
1: Siap Bang Rusli, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli dari Surin Warihlon ya. 40 lewat 50 put minit pada Indonesia bagian barat. Terima kasih ke memandum warih-warih yang kali bergabung dalam acara Sireboh edisi Uronyo. Nah, Buno Bengah ke buka pintu le Kak Eli pagi ya Kak Inong di Lamreng ke tetap Cik Mat dari kawasan Lembaru. Nah, Pak Afan yang tengah melaut mungkin kage tengah ke pegat bot atau mungkin kage balik ya. Kage jak lai ya Buno tempat. Dan warihlon buno getamong cik mak cik dari Lam Ara, nah Kak Fitri dari Darussalam, Pak Amri dari Kuta Malaka, Bang Basri Kuta Sigli, gesetet Wak John dari Gile Genteng, lenyan Kak Yana dari Lam Baru, sak nyo pintu sirebuh ka getup le Bang Rusli dari Surin. Terima kasih warih memandum be. Yang coba-coba bergabung namun hana merumpok kesempatan ba edisi uronyo, berai sabar warihlon ya, berbesar hati je tak bergabung kembali dalam acara Sireboh Uke. Semoga getanyo ya sehat badan, sehat pikiran, gebi kesempatan oleh Allah untuk kembali bersua melalui udara dalam acara Sirebuh. Dan Nurul Tub ileh Sirebuh edisi uronyo terkait penajuh yang tehawa awate getanyo tengah dalam keadaan kurang sehat. Karena menyo kurang sehat ya warihlon ya, lagi ada pegah buno. Kesehatan yang luar biasa berharga. Menye hana sehat bacut kuring menteng rasa jih menye makanan menteng hana mangat apa juh ibadat hana gelah ada bubut ya. Dan pelom bubut yang lain dumpe ya hana pah lah juh. Menan ke warihlon. Dan biasa hana di teka hawa wati dengah dalam keadaan kurang sehat. Teka hawa penajuh-penajuh yang mungkin hantom di teka hawa jih wati tengah dalam keadaan sehat. Atau mungkin jarang-jarang nak ingat katanya ya. Ke makanannya tapi wati dengah lom keadaan kurang sehat di teka hawa di lom-lom bahkan menyehana tanya lom hana mangat pikiran ya cita pre-pre ya menan ke warelon ladum gepegah menoli warih gedanya na yang hawa rujak na yang hawa buhamplam na yang hawa bahkan pisang putih ya geculok ngompli mak tiba gepegah ya dumna ya ada aneh ya makanan wati getanyo tengah dalam keadaan kurang sehat untuk tak pemangat lidah getanyo ya nurutup ileh acara Sirebuh edisi uronyo sampo merumpok bersama kembali dalam acara Sirebuh uke tahadirkan lagu Ramlan Yahya Membedeng Cinta dengan undangan Jioh Nur Hasanah Tanah.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehlon, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.19 menit waktu Indonesia bagian Barat, Pak Rehlon ya. Kita sudah di acara Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat di siang hari ini bersama seorang dokter cantik ya, Dokter Fira Farhati MSC. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan siang hari ini dok, kita akan ngobrol panjang kayaknya ya, tentang melanjutkan perjuangan pasca ICU nih dok. Dan program kita ini terselenggara atas kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan Rumah Sakit Hermina Aceh. Luar biasa ya. Dan nantinya di dialog siang hari ini kita akan mengajak wari-wari kita, panggilan untuk para pendengar di RRI Pro 4. Kita sapanya dengan Warehlon gitu ya dok ya.
1: Okay.
0: Dan nanti kita ajak mereka untuk bergabung memberikan pertanyaan kepada dokter dan nanti mohon dijawab ya dok ya.
1: Oke. Dan kita
0: ya sekali lagi salam kenal ya dok ya dengan saya Nurul Jumita. Dan di siang hari ini dok, untuk pembuka ada yang ingin dokter sampaikan terlebih dahulu? Silahkan.
1: Iya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak untuk kesempatan dari RRI Banda Aceh untuk mengundang saya dan tim dari Rumah Sakit Hermina untuk kita diskusi ya sedikit banyak untuk enggak menambah wawasan juga tapi nambah insight aja tentang pasien-pasien pasca perawatan di ruang intensif.
0: Begitu ya dokter ya. Dan yang informasi yang kami dapat nih dokter ya, memang dokter sudah ahli di bagian tersebut ya.
1: Tidak juga.
0: Dari yang kita ketahui bahwa dokter lulusan pendidikan S2 ICU di Inggris ya dok ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Dan di siang hari ini kita mau tahu nih dok, kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemulihan pasca ICU?
1: Jadi sebelumnya saya mau nyampein konteks dulu. Saya seorang dokter jaga sebenarnya. Jadi mungkin diskusi kita ini berlaku general. Untuk spesifik pasien, satu-satu pasien tentunya saya butuh konsultasi dengan dokter ahli, dokter spesialis anestesi atau dokter spesialis anestesi konsultan ICU. Nah saya ini untuk kesempatan kali ini kita diskusinya ya secara general lah ya, untuk wawasan umum aja kayak gitu. Tadi perawatan pasca ICU ya. Nah, jadi pasien-pasien ICU itu pada dasarnya mereka sudah dalam tanda kutip berjuang sangat keras. Karena sebelum perawatan ICU mereka mengalami kondisi critical atau kondisi life threatening atau mengancam nyawa. Jadi pada dasarnya pasien-pasien ICU itu bebannya sudah cukup berat. Kemudian kita coba bantu perawatannya atau pemulihannya di ruang perawatan intensif atau di ruang perawatan kritis. Nah, pasca perawatan tersebut itu perjuangannya tidak terhenti seketika di situ gitu. Justru maraton panjangnya itu baru akan dimulai setelah pasien pasca perawatan ICU. Bebannya tidak hanya untuk pasien tapi juga untuk keluarga secara umum seperti itu.
0: Baik dokter. Dan kira-kira yang harus dilakukan oleh pasien setelah masuk ke ruang ICU ketika pemulihan ini dok, apa saja kira-kira?
1: Jadi ketika masuk fase pemulihan ini balik lagi case by case atau setiap pasien kondisinya berbeda. Ada pasien ICU yang pulang dengan kondisi khusus seperti misalnya pulang dengan selang bantu makan atau selang bantu buang air seperti itu, atau kantong bantu untuk buang air yang terpasang di perut seperti itu. Bahkan ada pasien yang pulang dengan selang bantu nafas yang dipasang di leher atau trakeostomi. Nah itu kondisi perawatannya nanti akan berbeda dibandingkan dengan pasien yang pulang tanpa membawa alat apa-apa kayak gitu. Tapi secara umum pasien-pasien pasca ICU itu dibuatkan terminologi atau konteks kajian ilmu itu post intensive care syndrome, atau pasien-pasien pasca ICU itu 5 sampai 8 dari pasien pasca ICU itu mengalami PICS PICS atau Post Intensive Care Syndrome atau PICS seperti PICS. Itu. Nah, apa yang mereka alami yang mungkin lebih banyak konteks edukasi ke pasien dan keluarganya, dan itu juga menjadi tanggung jawab pihak tenaga medis yang sebelumnya merawat pasien di ICU. Nah, PICS itu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan baik dari segi fisik, mental, atau emosional, dan juga kognitif. Nah, uniknya PICS ini tidak hanya dialami oleh pasien, tapi juga dialami oleh keluarga. Jadi pasien-pasien yang melewati perawatan ICU, seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa mereka berjuang keras, mereka fight dengan tenaga sebanyak-banyaknya untuk berjuang sembuh atau lepas dari perawatan ICU seperti itu. Nah, pasca perawatan mereka sangat rentan mengalami PICS ini. Nah, begitu juga dengan keluarga. Pada saat yang sama, keluarga ketika awal si pasiennya masuk perawatan ICU, pasti beban besar untuk keluarga. Mulai dari mengambil keputusan apakah pasien harus diintubasi dan tidak diintubasi, atau pasien akan dilakukan cuci darah atau tidak. Itu tindakan-tindakan medis yang advance dan cukup alot lah ketika kita harus menyampaikan ke keluarga seperti itu. Nah, setelah mengalami kondisi tersebut, setelah pasiennya dikatakan cukup stabil sampai pasien bisa pulang, keluarga juga bisa mengalami ini kelelahan fisik, mental, emosional, dan bahkan kognitif seperti itu. Jadi memang persiapan pasien ICU untuk pulang itu tidak sesederhana bahwa ibu dua hari lagi kita ibunya bisa dipulangkan, tidak seperti itu. Tapi kita harus mempersiapkan perawatan apa selanjutnya yang harus keluarga persiapkan, atau kondisi-kondisi yang akan keluarga alami nanti ketika merawat pasien alumni ICU di rumah seperti itu.
0: Oh, dan itu akan diberitahukan, akan di apa ya, disosialisasikan oleh dokternya langsung ke ini ya, ke keluarga pasien ya.
1: Benar.
0: Dan kira-kira nih dok, alat-alat seperti yang dokter katakan tadi, itu memang ada yang harus perawatannya dibawa pulang untuk di rumah, seperti selang ya, selang untuk makan ya, begitu dok. Itu bagaimana dok?
1: Ya. Nah, itu pada kondisi khusus kalau pasiennya sulit atau ada gangguan menelan, biasanya memang kita indikasikan untuk pulang dengan NGT atau selang makan ya. Nah, itu pun ketika pasien pulang, kayak kalau misalnya pasien ada planning atau target untuk pulang dengan penggunaan NGT, itu sedari awal kita sudah mengajarkan keluarga bagaimana perawatan NGT, bagaimana memberikan makan NGT, jumlah takaran yang bisa ditoleransi pasien seperti apa. Kita beritahu juga tanda-tanda pasien ini tolerir tidak dengan asupan yang diberikan. Terus juga tanda-tanda emergensi yang harus jadi kewaspadaan keluarga, di mana kondisi tersebut kalau misalnya ada tanda-tanda emergensi, pasien itu harus segera dibawa ke IGD lagi seperti itu.
0: Berarti ketika dipulangkan, keluarga dalam keadaan sudah tahu, sudah paham betul cara perawatannya begitu.
1: Benar,
0: dok ya.
1: Harapannya dan, seperti itu.
0: Ya, baik. Dan apabila tidak, pasien kan tidak semuanya memiliki keluarga nih dok, yang biasanya melakukan perawatan selain keluarga, atau mungkin akan ada dokternya langsung yang datang ke rumah, atau mungkin perawatnya, atau bagaimana ini dok?
1: Iya, jadi dalam pelayanan medis ada juga istilahnya home care. Home care itu fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit atau ya klinik yang menyediakan jasa home care untuk mendampingi keluarga juga. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya bisa di persen-persen gitu, bisa dibilang 75% itu tetap kita butuh peran keluarga. Ya, karena keluarga yang akan 24 jam mendampingi pasien di rumah. Dan 25% lagi baru kita support dengan pelayanan home care seperti itu. Nah, pelayanan home care itu juga levelnya beda-beda. Kalau pasien pulang dengan selang bantu nafas atau selang bantu untuk makan seperti itu. Perawatan atau visit home care itu juga nanti akan berbeda dibandingkan dengan pasien yang masih bisa makan sendiri seperti itu, maksudnya masih bisa menelan, tidak butuh alat bantu nafas seperti itu.
0: Baik dokter. Dan kira-kira kenapa sih dok pasien yang baru keluar dari ICU itu membutuhkan perhatian khusus apakah ditakutkan, apa yang ditakutkan sebenarnya?
1: Ya, oke. Pasien pasca perawatan ICU itu sangat rentan terjadi kondisi perburukan lagi atau kondisi yang tidak stabil. Seperti yang saya bilang tadi, pasien ICU rata-rata masuk karena membutuhkan support organ-organ vital. Dalam hal ini support nafas, support jantung, support ginjal, seperti itu. Nah, ketika organ kita digantikan oleh mesin, artinya kemampuan organ itu untuk berfungsi sudah sangat menurun, kayak gitu. Jadi hal-hal itu yang harus kita waspadai sebagai keluarga yang nanti merawat pasien di rumah, untuk memperhatikan ini. Kalau misalnya pasien sebelumnya masuk ICU dengan sesak nafas seperti itu, atau dengan gagal nafas, nah ketika pulang itu harus benar-benar diperhatikan pola nafasnya bagaimana, kemampuan pasien batuknya seperti apa, kemampuan pasien mengeluarkan lendir-lendir dari saluran nafasnya seperti apa. Karena yang ditakutkan ketika kondisi itu tidak optimal akan memperburuk kondisi pasien. Pasien bisa sesak nafas lagi, aliran udara yang masuk ke saluran nafas bisa terhambat, sehingga pasien bisa ancaman gagal nafas kedua kalinya. Terulang lagi kondisi itu gitu.
0: Baik, dokter. Kira-kira pasien yang sudah masuk ke ICU, apakah mereka mengalami trauma tersendiri, dok? Atau bagaimana biasanya kondisi psikisnya?
1: Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada terminologi PICS atau Post Intensive Care Syndrome. Nah, itu memang kondisi ini dikaji lebih mendalam, dominan tentang kondisi mental, emosional, dan kognitif pasien, di samping penurunan fungsi fisik ya. Gitu. Nah, pasien-pasien di ICU itu secara umum mereka bahasa awamnya bisa kita bilang pernah mengalami kondisi yang dalam tanda kutip mengancam nyawa, atau istilahnya itu near death experience, atau ya mengancam nyawa lah seperti itu. Kalau misalnya keluhan utamanya saat sebelum masuk ICU adalah sesak nafas, ibarat kata orang sehat-sehat nih, terus jalan nafasnya atau lehernya dicekik sehingga dia sangat kesulitan bernafas. Nah, pengalaman itu yang sedikit banyak bisa kita analogikan untuk pasien-pasien yang misalnya dengan ARDS atau dengan pasien atau pasien-pasien yang mengalami kondisi gagal nafas. Saya sebagai dokter jaga di ICU itu sebisa mungkin mengajak tim saya di ICU untuk membangun empati bahwa pasien ICU ini mengalami kondisi telah melewati kondisi sekarat, gitu. Pernah yang nafasnya hanya tinggal satu-satu seperti itu. Nah, sekarang jadi kita ketika merawat pasien ICU juga sebisa mungkin membangun empati, jangan terlalu dominan atau kita terbawa emosi seperti itu. Nah, pasca perawatan karena pengalaman yang dialaminya itu, kemudian pasien melewati fase perawatan ICU yang kalau misalnya bisa dibilang terapi yang diberikan cukup agresif ya, kayak gitu. Dipasang monitor, dipasang alat-alat siring pump yang suara-suaranya itu apa, tingtung,
0: mencekam ya, makanya kita bahasanya yang masuk, ya. Masuk ke ruang ICU berasa ya, dok ya, seperti apa ruangannya.
1: Iya, seperti itu. Nah, pasien-pasien ICU itu sangat rentan terjadi depresi, kecemasan, atau PTSD. Jadi suara-suara monitor, suara mesin ventilator itu bisa dalam tanda kutip bahkan setelah mereka pulang ke rumah itu seperti menghantui mereka, kayak gitu. Ketakutan bahwa mereka akan mengalami kondisi yang berat lagi, ketakutan mereka akan berada di lingkungan yang noise tadi atau yang berisik dengan suara monitor, suara ventilator, lingkungan yang sangat terang seperti itu. Dan pasien-pasien itu akan mengalami gangguan tidur, kecemasan, PTSD, seperti itu. Makanya pendampingan dan support dari keluarga dan profesional ya, misalnya counseling, terus support spiritual itu sangat-sangat penting untuk pasien-pasien pasca perawatan ICU gitu.
0: Baik, dokter, luar biasa dokter Fira ya. Dan menurut dokter sendiri nih, pasien yang sudah pernah mengalami keadaan yang seperti yang sudah kita sebutkan barusan, yang sudah dokter sebutkan, apakah mereka ketika sudah pulih sudah kembali bisa bekerja atau beraktivitas seperti sebelumnya, mungkin begitu, seperti kita yang mungkin belum pernah masuk ya ke ICU gitu.
1: Ya, itu kembali lagi tergantung masing-masing pasien berbeda, tergantung penyebab penyakit kritisnya itu apa. Apakah stroke misalnya, kalau misalnya pasiennya stroke dengan gangguan otak yang sudah cukup luas, umumnya sulit ya, apalagi kalau misalnya sudah ada kelumpuhan seperti itu. Kalau diharapkan bisa kembali beraktivitas fisik sebelumnya, mungkin agak sulit kayak gitu. Tapi kalau misalnya pasien-pasien, mungkin kita coba balik ke pengalaman kita saat COVID kemarin. Banyak nih pasien-pasien usia muda yang masuk ICU karena ancaman gagal nafas karena infeksi COVID. Tapi alhamdulillah kondisinya sekarang orang-orang yang pernah masuk ICU karena COVID itu bisa kembali lagi beraktivitas, dia bisa bekerja lagi karena waktu itu permasalahannya gangguan pernafasan, tapi fungsi-fungsi gerak itu masih optimal, sehingga pasien-pasien COVID berat yang pada masa COVID itu sempat masuk ICU, alhamdulillah bisa kembali lagi menjalani aktivitasnya seperti biasa.
0: Oh baik dokter, berarti memang tergantung ke kondisi pasiennya lagi. Benar, ya balik lagi ke sana. Dan kita persilahkan ya dok ya, untuk wari-wari yang ingin bergabung silahkan lewat nomor 08 11 67 13 886. Dan dok, kira-kira dok untuk pola makan orang-orang yang pernah tinggal di ICU atau pemulihan pasca ICU ini seperti apa dok? Apakah ada pola makan khusus itu seperti apa?
1: Ya, kalau untuk spesifik kecukupan gizi, mungkin saya perlu konsultasi lebih detail dengan dokter gizi ya, karena pasien ICU itu bisa dibilang perlu kalori yang berlebih, atau energi yang masuk itu harus, energi yang didapat dari makanan ya, atau kalori yang didapat dari makanan itu lebih dibandingkan dengan orang sehat atau orang yang tidak pernah mengalami kondisi penyakit kritis. Karena selama perawatan ICU aja pasien yang masa-masa otot pasien itu bisa menyusut secara drastis. Itu adalah bagian dari bentuk perjuangan tubuh untuk kembali pulih kayak gitu. Jadi ketika masuk ke fase pemulihan, apalagi di rumah, itu intake nutrisi itu sangat sangat harus diperhatikan kayak gitu. Jadi pasien disarankan untuk makan gizinya cukup dengan kalori yang bisa mensupport fase pemulihan dia seperti itu. Tapi balik lagi, apakah pasien ada penyakit-penyakit khusus misalnya hipertensi atau gula, nah itu harus diperhatikan lagi kadar gula yang boleh masuk bagaimana, karena kita khawatirkan gula berlebih malah akan nanti memperberat kondisinya, gulanya bisa naik tiba-tiba, pasiennya bisa berat lagi kondisinya. Gitu juga dengan pasien hipertensi, kadar garamnya juga harus diperhatikan seperti itu. Intinya asupan nutrisi itu salah satu faktor yang penting untuk membantu pemulihan pasien pasca ICU. Dan case by case itu berbeda dan cukup spesifik seperti itu.
0: Baik dokter. Dan kita terima ya dok ya, untuk penelpon pertama yang sudah bergabung langsung saja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, ada Kak Iyana ya.
2: Iya benar.
0: Kak Iyana dari Lambaro. Baik, silakan Kak Iyana.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam Ibu.
2: Saya mau nanya nih Bu.
1: Iya Bu.
2: Apakah kalau udah masuk ICU tuh harus pakai kateter itu orang sakitnya dokter? Karena kan saya punya pengalaman itu almarhum suami dengan almarhum bapak saya itu selalu udah masuk ke situ itu dipakein kateter gitu yang model selang itu.
1: Oh, iya.
2: Sedangkan orang sakit tambah sakit lagi kan, apakah nggak boleh kita apa kan ada yang model apa sekarang maaf ibu model kondom gitu katanya ya. Dan saya di apa salah satu rumah sakit di sini waktu bapak saya pernah berdebat bahwasanya saya nggak mau bapak saya ditaruh apa dipasang kateter model selang itu ya model masuk gitu ya dokter. Saya minta yang model kondomnya tapi nggak dikasih itu gitu. Sedangkan bapak memang udah sakit tambah sakit. Aduh ya Allah gimana ya? Memang nggak boleh request apa gitu dokter? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya iya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Ibu. Sebelumnya saya tukrut bersedih ibu pernah mengalami kondisi keluarga masuk ICU, pasti pengalaman itu cukup berat untuk ibu dan keluarga. Nah, pada dasarnya terapi di ICU itu kenapa harus dipasang kateter? Tujuan kita adalah monitoring secara ketat. Yang dimonitoring itu tidak hanya tensi, tidak hanya saturasi, tapi jumlah urin yang keluar dari pasien. Karena bahkan cairan yang masuk dan keluar pun harus sepresisi itu kita hitungkan. Karena pasien ICU itu balik lagi kondisinya berat. Nah, kenapa jadi kalau pasien masuk ICU itu konteksnya adalah kita perlu hitung cairan. Nah, cara menghitung cairan supaya presisi adalah dengan memasangkan kateter. Kateternya itu terpasang, ada urin bag yang langsung ada indikator berapa cc urin yang keluar, seperti itu. Nah, kenapa? Memang ada opsi untuk pasang kateter yang selang itu atau pakai kondom. Nah, mungkin saya perlu tahu lebih detail kondisinya waktu itu seperti apa. Cuma kalau misalnya pasien-pasien yang dengan riwayat prostat, mungkin ada kondisi retensi urin, kondom kateter itu tidak ideal karena itu mengharuskan pasien harus mengedan juga untuk mengeluarkan urinnya. Jadi memang lebih ideal itu dipasangkan selang kateter yang bisa langsung masuk ke kantong kemih, seperti itu. Atau pasien-pasien yang memang dengan obat sedasi yang tinggi seperti itu akan sulit untuk mengatur untuk mengedan mengeluarkan urin, seperti itu kan. Jadi memang lebih ideal untuk dipasang selang kateter yang bisa langsung masuk ke kantong kemih, seperti itu.
0: Iya, dan meskipun ya perjuangan ketika kita ingin sembuh kembali ya dok ya, rasa iya. Sakit juga harus kita hadapi ketika ya pemasangan kateter itu luar biasa ya dok ya, katanya sakitnya.
1: Kalau saya boleh berbagi sedikit, ketika saya diskusi dengan keluarga pasien, bahwa saya selalu menerangkan bahwa setiap tindakan medis yang akan kita berikan itu ada manfaat yang sedang kita kejar. Memang ada resiko-resiko, termasuk tidak nyaman itu bagian dari resiko, nyeri itu bagian dari resiko. Resiko itu sebisa mungkin kita minimalisir, karena apa? Targetnya ada manfaat yang ingin kita kejar dari tindakan medis itu. Makanya kita tetap memotivasi satu tindakan medis itu untuk tetap dilakukan, seperti itu.
0: Baik dokter, terima kasih penjelasannya dokter. Semoga Kak Yana dari Lambaro tadi sudah paham ya kenapa harus pemasangan kateter, kenapa tidak menggunakan kondomnya saja, begitu ya. Dan dokter, kira-kira kalau misalnya ketika pasien sudah kembali pulang ke rumah, begitu ya, dan mereka memasuki fase pemulihan pasca ICU, apakah ada tanda-tanda tertentu yang harus diwaspadai nih dokter?
1: Iya, tanda-tanda kondisi yang harus diwaspadai yang mengharuskan, ini terutama yang mengharuskan pasien segera diantar lagi ke IGD, seperti itu ya. Yang pertama, kondisi yang mengancam jalan nafas. Yang mengancam jalan nafas itu apa? Pasien sesak berat. Pasien sesak berat itu kita lihat dari indikatornya apa? Pasien nafasnya cepat. Terus pasien terlihat seperti kelelahan ketika harus menarik nafas. Nah, itu kondisi yang mengharuskan pasien segera dibawa ke IGD. Nah, kondisi lain apa? Pasien penurunan kesadaran secara mendadak. Misalnya pasien sebelumnya kita berikan perintah masih bisa mengikuti, misalnya angkat tangan, terus buka mulut untuk makan. Nah, ketika menemukan kondisi pasien tidak respon sama sekali, itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi mungkin pengetahuan generalnya seperti itu untuk keluarga yang merawat pasien di rumah.
0: Baik dokter, dan sudah kembali bergabung ya warih kita juga lewat nomor 0811-6713-886. Langsung kita angkat dok. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Silakan ada Bu Eli ya dari Pagar Air. Silakan Bu Eli.
3: Ya, betul. Assalamualaikum dokter cantik.
1: Waalaikumsalam ibu.
3: Ini yang mudahnya kan masalah, misalnya kan anak-anak umur 15 tahun, jadi operasi khusus bulu lah kita bilang kan, dia kan kalau misalnya berlebihan obat biusnya, apakah bisa dia 2-3 hari dia nggak sadar-sadar kayak itu dok? Sampai dia ini apa kejang-kejang dia kan? Apa ada pengaruh dengan obat bius itu? Nah, yang pertama kan. Yang kedua, kalau misalnya kita udah masuk ruang ICU, kita udah drop, misalnya kita udah lemah sekali. Jadi apakah harus kita dibantu dengan apa namanya tekan-tekan di dada aja? Ya?
0: CPR ya.
3: Kan? Diminta izin juga sama pasiennya kan, sama keluarganya. Tapi kalau misalnya sebagian orang nggak boleh nggak mengizinkan lah kita bilang kan. Kalau misalnya sudah dia umurnya ya udahlah kita ikhlaskan aja kan. Yang kedua, yang ketiga gini, misalkan kita udah masuk ruang ICU, ada sebagian ini nggak semua juga ya. Kata dokternya nih. Ini hari ini, berapa hari ini lagi dia nggak ada lagi. Misalnya juga bisa siap-siap. Ini saya baru alami juga kan. Udah siap-siap dimandi di mana di sini gitu bilang gitu. Masih sampai orang-orang udah meninggal. Tapi pasiennya alhamdulillah misalnya dalam lama lah panjang umurnya kan. Segitu. Jadi kan keluarga pasien ini kan kami sedih kayak itu. Seakan-akan dia memang nggak tahu kapan meninggalnya kayak itu dong. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
0: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagar air. Baik dokter, silahkan dokter untuk ketiga pertanyaannya.
1: Banyak pertanyaan ibu ya. Oke, yang pertama tadi kasusnya pasca operasi usus buntu, terus penggunaan obat bius untuk apa pasca operasi gitu ya. Yang pertama mungkin untuk lebih detail tentang obat bius, dokter spesialis anestesi lebih paham ya. Cuma memang pasien-pasien pasca operasi itu juga salah satu prioritas untuk pasien masuk ICU, karena diharapkan perawatan ICU-nya itu untuk stabilisasi kondisi pasca operasi saja. Tidak ada kondisi-kondisi berat seperti misalnya stroke seperti itu. Jadi harapannya setelah stabil pasca operasi, pasien bisa pindah ke ruangan biasa seperti itu. Nah ini golongan pasien seperti ini salah satu pasien yang prioritasnya cukup tinggi, apalagi masih usia muda seperti itu. Kalau kondisi-kondisi yang terjadi selama pemantauan di ICU, nah itu kita butuh data yang lebih banyak lagi, bagaimana kondisinya, bagaimana hasil labnya seperti itu. Secara umum untuk kasus pengalaman Ibu Eli ini, yang kasus usus buntu ini, saya secara jujur belum bisa menjawab lebih detail, tapi konteksnya seperti itu, bahwa pasien-pasien pasca operasi juga ada indikasi untuk pemantauan di ruang ICU. Nah, kemudian CPR atau pijat jantung. Nah, itu pijat jantung memang indikasi dilakukan untuk kondisi henti jantung. Jadi itu tindakan penyelamatan yang harus dilakukan segera. Nah, memang balik lagi kondisinya kalau di pasien-pasien ICU itu tergantung dari persetujuan keluarga. Kalau keluarga menyetujui untuk dilakukan tindakan pijat jantung, kalau pasiennya terjadi henti jantung, nah akan dilakukan. Tapi kalau keluarga memutuskan untuk tidak dilakukan tindakan itu, kita sebagai dokter jaga ICU dan tim perawatan di ICU menghargai keputusan keluarga. Mungkin keluarga ingin mendampingi dan dalam tanda kutip mengantar pasien ya, seperti itu, dengan kondisi yang lebih nyaman tanpa dilakukan tindakan yang terlalu agresif lagi seperti itu. Nah, kemudian yang kondisi ketiga, keluarga sudah diingatkan misalnya pasien kondisinya semakin melemah dan segala macam seperti itu. Pada dasarnya komunikasi antara tim perawatan di ICU dan keluarga pasien-pasien di ICU itu juga intensif. Seperti nama ruang perawatannya intensif, komunikasi antara pihak medis dan keluarga juga intensif. Keluarga bisa kita panggil berulang-ulang kali untuk kita update bagaimana perkembangan pasien. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, berdasarkan indikator-indikator fungsi organ manusia, itu kita kadang bisa sampaikan bahwa kondisinya semakin melemah. Misalnya indikatornya apa? Mode ventilator yang kita gunakan udah paling maksimal, sementara saturasi yang tercapai atau respon dari pasien hanya 70-80 gitu. Berarti intinya support dari mesin sudah paling maksimal, seperti itu. Nah, itu kita sampaikan ke keluarga bahwa istilahnya selanjutnya keluarga mendampingi pasien, bahwa ikhtiar yang kita lakukan sudah di tahap maksimal seperti itu. Tujuannya juga mempersiapkan keluarga pasien nih, jangan tiba-tiba di keluarga malah dapat persepsi kok tiba-tiba dikabarin pasiennya udah henti jantung atau apa kayak gitu. Nah, itu tadi tujuannya kita update secara berkala, bagaimana apakah perkembangannya mengarah ke perbaikan atau perkembangannya mengarah ke penurunan. Itu memang selalu kita update, bukan untuk menakut-nakuti pasien, tapi sebisa mungkin kita membawa pasien juga sama-sama merawat pasien yang ada di ICU gitu.
0: Iya, dan itu juga ya alasannya kenapa di ruang ICU penjagaan oleh keluarga juga tidak boleh terlalu ramai ya, dok.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar. Kunjungan pasien sangat dibatasi di ICU karena monitor terpasang 24 jam, support obat-obat support terpasang 24 jam, bahkan yang ngasih makan pasien di ICU juga perawat ICU. Idealnya satu perawat itu hanya memegang 1-2 pasien untuk ICU gitu. Maksudnya seintensif itu. Makanya kunjungan keluarga juga sangat-sangat dibatasi, hanya keluarga inti saja dan hanya di jam-jam tertentu.
0: Baik, dokter. Dan semoga terjawab ya pertanyaan Kak Eli tadi dari pagar air. Dan dokter, membahas masalah pasien yang di ICU nih, dok ya. Mungkin bisa disampaikan seperti apa monitor yang dilakukan oleh para ya perawat dan juga dokter di sana. Mereka memonitor walaupun mereka tidak ada dalam ruangan ICU, tapi mesin monitornya tetap terjaga begitu, dok ya. Benar. Jadi bukan berarti begitu ditinggalkan pasiennya tidak diperdulikan oleh dokter dan perawat begitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Terkadang disalahpahami ya, dok ya.
1: Benar. Ya, jadi pada prinsipnya monitor yang dipasang itu adalah monitor untuk memantau organ-organ vital, itu denyut jantung, tekanan darah, kemudian saturasi oksigen, irama jantung, kemudian termasuk urin atau jumlah urin yang keluar, karena itu salah satu indikator fungsi vital dari ginjal seperti itu. Pada prinsipnya bila ada perubahan, misalnya tekanan darahnya terlalu rendah misalnya, itu bisa kita pertimbangkan untuk ditambah obat tambahan seperti itu, support untuk menaikkan tekanan darah, misalnya pada pasien-pasien shock sepsis seperti itu, perlu kita tambahkan obat Fascon seperti itu. Dan monitoring itu bahkan bisa kita lakukan per detik. Jadi ada alat namanya arterial blood pressure, itu yang dipasangkan di pembuluh darah arteri. Kita bisa tahu tekanan darah pasien per detik seperti itu. Kemudian ada juga monitoring aktivitas otak, itu untuk pasien-pasien yang stroke atau pasien cedera kepala berat pasca operasi bedah kepala seperti itu. Jadi intinya monitoring tidak terhenti, akan berjalan per detik, per menit, per jam untuk pasien-pasien di ruang intensif.
0: Baik, dokter. Dan ketika kita sudah di tahap pemulihan nih, dok, apakah butuh kontrol rutin untuk pasien pasca ICU?
1: Kontrol rutin atau evaluasi berkala pada pasien-pasien perawatan ICU itu sangat penting, karena tujuan kita menjaga kondisi pasien sestabil mungkin, sama kita berusaha mencapai kualitas hidup pasien sebaik mungkin. Nah, kontrol berkala itu bisa ke dokter spesialis, tergantung kondisi, maksudnya penyakit yang mendasarinya apa, misalnya sakit gula atau sakit darah tinggi seperti itu. Itu harus evaluasi berkala ke dokter spesialis seperti itu. Tapi bisa juga dievaluasi atau dimonitoring dari perawat atau dokter umum yang datang untuk home care seperti itu. Jadi mungkin di sini kegiatan home care masih kurang familiar di kalangan masyarakat kita ya. Tapi sebenarnya manfaatnya besar sekali gitu. Jadi misalnya dokter atau perawat home care-nya datang seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, itu jadi bisa mengevaluasi kondisi pasien, terutama pasien-pasien yang sulit untuk dibawa ke rumah sakit ya. Misalnya pasien yang udah harus tirah baring seperti itu, akan cukup apa namanya, cukup beresiko untuk pasien ditransport ke rumah sakit untuk hanya berobat jalan. Ada layanan home care sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi dokternya dan perawat, dokter umum dan perawat home care bisa datang ke rumah, bisa mengevaluasi secara menyeluruh kondisi pasien. Jadi kita bisa menyampaikan keluarga pada kondisi bagaimana pasien harus bisa balik, harus memang nggak ada nego lagi harus balik ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya cukup stabil, ya pasien bisa melanjutkan saja, misalnya obat-obat rutinnya dilanjutkan seperti itu.
0: Baik dokter. Dan pertanyaan untuk masalah home care nih dok ya, apakah home care ini bagian dari yang bisa ditanggung oleh mungkin badan ya BPJS ya dok ya?
1: Iya.
0: Ini bagaimana nih dok?
1: Mungkin sampai saat ini program BPJS belum sejauh itu ya. Jadi apa namanya, BPJS masih berfokus di perawatan di rumah sakit atau evaluasi berkala untuk kondisi-kondisi kronis seperti itu. Kalau home care belum di tahap itu. Mungkin kalau aspirasi masyarakat menyuarakan perlu home care, nanti BPJS bisa mengeluarkan program home care.
0: Iya.
1: Nggak tahu,
0: tahu
1: gitu.
0: Ya.
1: Makin semakin familiar di masyarakat kegiatan home care nanti, dan masyarakat mengaspirasikan harapannya mungkin bisa dikabulkan sama BPJS, jadi ada di cover untuk home care gitu.
0: Ya, semoga saja ya dok ya, soalnya kan tidak hanya ketika ya kondisi kronis saja kan dipantau oleh dokter, bahkan di rumah pun kalau bisa ya demi kesehatan ya dok ya. Dan kira-kira nih dok, apakah ada kesalahan yang sering dilakukan oleh keluarga pasien atau yang mendampingi pasien pasca pemulihan di ICU?
1: Kesalahan ya mungkin terutama untuk pasien-pasien yang pulang dengan kondisi khusus tadi ya, misalnya pulang dengan membawa selang nafas, selang nafas misalnya tracheostomy seperti itu, atau selang makan, selang buang urin, atau selang kantong stoma di perut seperti itu. Mungkin ada kondisi-kondisi yang keliru dalam keluarga menangani kondisi tersebut. Misalnya selang makan lah yang mungkin cukup familiar ya. Kelebihan jumlah cc atau mililiter cairan yang masuk, atau terlalu cepat misalnya kayak didorong gitu cairan susu yang masuk ke selang makan, itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya aspirasi. Nah, aspirasi itu cairan susu yang harusnya masuk ke lambung itu terdorong lagi ke atas dan masuk ke saluran nafas. Nah, itu pada beberapa kasus kita temui gitu. Jadi pasien setelah dikasih makan dari selang nafas kok sesak dok kayak gitu, padahal nggak, sebelumnya nggak ada batuk, nggak ada sesak, nggak ada apa-apa, hanya tiba-tiba sesak. Nah, kemungkinan dari situ. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kami juga, tim perawatan ICU, untuk bisa sebisa mungkin mengajarkan keluarga pasien sampai mereka benar-benar lihai. Maksudnya mereka benar-benar terbiasa dan aware dengan kondisi-kondisi yang harus mereka hindari. Sehingga kondisi dalam tanda kutip kelalaian itu tidak terjadi di rumah gitu.
0: Baik, dokter luar biasa ya, dok ya. Di penghujung nih, dok. Ya. Kira-kira apa sih pesan dari dokter untuk masyarakat agar lebih memahami perjuangan pasien pasca ICU?
1: Ya. Jadi secara umum pasien ICU itu mereka seperti dalam tanda kutip kembali dari medan perang ya. Mereka berperang melawan penyakit yang ada di dalam tubuhnya sampai di level kalau yang berat sekali itu di level near death experience ya, atau kondisi yang berat, sangat berat lah seperti itu. Jadi yang sebisa mungkin orang atau support system yang berada di kelilingnya itu membangun empati bahwa mereka telah lelah berjuang dan mereka tetap butuh support untuk pemulihan selanjutnya. Dan kondisi-kondisi peaks tadi atau kelelahan fisik, mental, emosional, dan kognitif itu sangat rentan terjadi. Angkanya itu 5-8 dari 10 pasien ICU mengalami kondisi itu. Jadi support spiritual, karena local value atau norma dan nilai yang berlaku di kita sangat menjunjung tinggi aspek spiritual ya. Itu bisa kita kita tonjolkan dalam merawat pasien pasca perawatan ICU. Jadi tidak hanya memberikan support fisik, nutrisi, dan evaluasi berkala gitu. Nah, begitu juga dukungan untuk keluarga yang merawat. Nah, itu sama pentingnya karena mereka lah yang menjadi penyanggah untuk kualitas hidup pasien pasca perawatan ICU. Gitu.
0: Luar biasa Dokter Fira ya, penyampaiannya mudah dipahami ya, lugas, jelas sekali ya. Dan terima kasih juga untuk wari-wari yang sudah ikut berpartisipasi di dialog kita di siang hari ini ya, terkait melanjutkan perjuangan pasca ICU di dialog Asoka ya. Dan terima kasih dokter atas waktunya, atas ilmunya.
1: Terima kasih. Semoga sudah memberi kesempatan saya di sini.
0: Iya, sama-sama ya. Semoga makin sukses ya, Dok ya.
1: Amin.
0: Makin
1: amin.
0: Jaya juga untuk rumah sakit Herminanya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dokter
1: ya, terima kasih
0: ya, kita tutup. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh pukul 12.24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Sudah kami hadirkan untuk Anda sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Saat ini sudah pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi siang hari ini ya. Bersama kita hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Edisi Sabtu 16 Mei 2026. Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Jakarta, dan nanti kita akan kembali bersama di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. 13.
1: Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta mencabut izin operasional dua tempat hiburan di Jakarta Barat, yaitu B Fashion dan The Seven. Langkah ini dilakukan karena adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Sabtu 9 Mei lalu. Dan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta mengatakan pencabutan izin operasional ini merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga ekosistem pariwisata yang aman, tertib, dan berkualitas. Pemerintah juga menegaskan setiap pelaku usaha pariwisata wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dengan menjaga standar operasional dan memastikan lingkungan usahanya bebas dari aktivitas yang melanggar hukum. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Kementerian Hukum mengakui musik panting sebagai warisan budaya Kalimantan Selatan melalui penertiban sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK, kategori ekspresi budaya tradisional. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Kosmas Pinem mengatakan langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap warisan budaya daerah. Selain itu, Kemenkum juga menertibkan KIK untuk alat musik gamelan Banjar dan kuriding jenis harpamuluk yang berasal dari Kalimantan Selatan, kemudian musik kintung dari Kabupaten Banjar dan kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Fai masih nemenin Abang Pok tentunya di siang hari ini ya, jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore ya, dengan cuaca yang hujan. Udah keturun hujan aja nih Abang Pok ya, di mari tadi sempat apa namanya reda tapi hujan lagi ternyata ya. Oke deh, gak apa-apa, adem, makin adem dah ya, artinya adem, cuacanya adem, udah paling cocok dah bener. Yang penting jangan buat kerusuhan ya Bang Poy. Karena kemarin sempat rame tuh Bang Poy ya, ada konser Afgan tuh di Grand Indonesia. Itu terjadi kerusuhan Bang Poy ya, padahal itu kan di tempat umum gitu. Nah, kalau menurut Abang Poy sendiri gimana nih bersikap di ruang publik tuh harusnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin bisa kirim komentarnya Bang Poy di mari ayo nemenin Abang Poy sampai jam 3 sore nanti ya. Ya tunggu komentarnya di 0812 1124928 atau 0213500

0: salah satu tradisi suku Nias pada saat menggelar pesta adat Owasa adalah membentuk dengan memahat batu sebagai tempat usungan orang yang mengadakan pesta dengan tujuan untuk mengokohkan status atau derajat seseorang di tengah masyarakat. Adapun pahatan batu yang telah jadi itu dikenal dengan nama Osa-Osa. Osa-Osa ini adalah ciri khas karya masyarakat dari Kecamatan Lahusa dan Gomo, Kabupaten Nias Selatan dengan bentuk yang bermacam-macam.
1: Osa-osa itu artinya usungan. Kalau orang misalnya seperti kalau menikah di sini kan diusung, ditandu. Nah, itu merupakan tempat usungan atau tempat untuk menandu karena pada saat pesta itu orang yang melakukan pesta tersebut dia harus duduk di atas usungan itu dan kemudian diarak, dibuat prosesi sepanjang desa sebagai tanda untuk peneguhan status sosial.
0: Sesudah pesta selesai, batu usungan tersebut diletakkan di depan halaman atau olayama rumah pelaku pesta Owasa. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang satu kepala, tiga kepala dengan mulut terbuka, dan tiga kepala mulut tertutup. Bahkan, jika dilihat dari bentuknya, maka ditemukan makna yang berbeda-beda pula.
1: Nah, ini ada yang

0: itu juga ada artinya, karena disimbolkan pesta itu kan kalau di Nias itu membagi-bagi makanan. Mereka potong babi lalu bagi kepada semua orang. Nah, itu proses berbagi itu merupakan sifat dari yang pelaku pesta itu. Nah, ada yang kemudian seperti burung Raja Wali, Anabel. Nah, itu juga melambangkan bahwa memang status sosial tinggi itu bertengger seperti yang ditandu.
1: Menurut Natalie Duha, filosofinya yaitu, jika satu kepala, artinya adalah orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta ovasa sebanyak satu kali selama ia hidup. Jika osa-osa tiga kepala dengan mulut terbuka, artinya orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta ovasa lebih dari satu kali selama ia hidup. Sementara jika yang dibuat osa-osa tiga kepala mulut tertutup, artinya usungan tersebut digunakan oleh istri bangsawan atau Nrongam Balugu pada akhir seluruh pesta yang disebut dengan lavu-lavu govasa.
0: Lalu ada lagi yang berkepala satu dan ada yang sampai berkepala tiga. Itu biasanya dipergunakan sebagai tanda atau simbol status. Misalnya kalau di Nias ini kan peneguhan status sosial itu sangat diperlukan untuk pengakuan statusnya. Jadi pada saat dia melakukan pesta-pesta sebelumnya belum sempurna, itu peneguhan status biasa. Misalnya anak bangsawan, sudah bangsawan mereka memang, tapi kemudian pada saat dia menikah seperti di sini misalnya, kan ada pemberian nama gelar lagi itu kan. Ada yang kalau di sini hanya menikah saja, tidak diberikan gelar sama mereka. Tapi kalau ada gelar, artinya ada penambahan kewajiban secara adat. Nah, pada saat menikah itu. Nah, itu bisa dibuatkan batu. Atau kalau tidak demikian, pada saat mereka membangun rumah. Lalu pada saat peresmian rumah itu, dibuatkan pesta peneguhan statusnya juga sekalian. Nah, pada saat itu kemudian dibuatkan batu yang berkepala satu.
1: Natalie Duha menyampaikan, di saat sekarang ini, memang sudah jarang masyarakat yang menggelar pesta ovasa. Meskipun masih ada satu atau dua keluarga yang melaksanakannya untuk meneguhkan status sosialnya. Jika dibandingkan pun, pada zaman dahulu, osa-osa ini selalu didirikan dengan batu. Namun demikian, pada masa sekarang juga lebih banyak dibuat seperti souvenir saja. Padahal, pada masa dahulu, itu tidak boleh berlaku demikian. Artinya, memang orang yang membuat batu itu ada syaratnya. Tidak boleh sesuka hati, tapi harus satu kepala dulu. Hingga ketika terakhir sekali, osa-osa yang tiga kepala itulah artinya penyempurnaan dari segala pesta dan status sosialnya.
2: Probat FM.

0: Jadi Abang Po, kenapa Aye itu bahas soal harusnya gimana kita bersikap di ruang publik gitu ya? Karena kemarin itu sempat emang ada ya kericuhan di kawasan Grand Indonesia pada hari Kamis lalu ya. Ada penampilan penyanyi Afgan di kawasan GI, terjadi kericuhan saat wanita, ada sebuah ibu-ibu gitu ya, nekat membawa perangkat suara pribadi dan meminta nyanyi bareng Afgan secara langsung ya. Jadi kayak bawa sound system gitu. Pengen nyanyi bareng Afgan ya. Tentunya ya aksi tersebut memicu ketegangan di tengah kerumunan penonton yang sedang asik ya menyaksikan penampilan Afgan gitu ya. Dari video unggahan, salah satu unggahan di sosial media sih, tampaknya dari petugas keamanan ini ya berusaha keras untuk menahan sang ibu gitu ya. Nah, kira-kira kalau Abang Pok sendiri gimana nih kalau bersikap di ruang publik? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Lia.
0: Siang dengan siapa, di mana?
1: Dengan Leman tanggamu Lampung, Pak Lia.
0: Dengan siapa?
1: Leman, Pak Lia. Ini Pak Lia bukan?
0: Iya, betul. Oh, Bang Leman, iya. Lama ya, nggak gabung nih Bang Leman, nggak ngobrol sama Aik.
1: Iya, betul, Pak Lia. Saya juga kok siapa yang terus yang ini nggak tanya Pak Lia gitu.
0: Bang Leman.
1: Apa saya main tadi pagi ya? Ya.
0: Iya, kabar gimana, baik?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga Pak Lia, Pak Lia juga sehat.
0: Selalu, iya, daerah Lia. Bang Leman sendiri gimana? Hujan nggak?
1: Ini cuacanya agak-agak mendung, Pak Lia.
0: Bang Leman tuh di mana sih?
1: Hujan enggak.
0: Bang Leman tuh tinggalnya di mana sih sekarang ini?
1: Di kota kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
0: Oh, di Kota Agung.
1: Jalan Pelita PU.
0: Iya. Yeah. Cuacanya mendung-mendung aja tapi kagak hujan ya.
1: Iya, mendung-mendung manja gitu, Pak.
0: Mendung-mendung manja. Nah, kalau kata Bang Leman sendiri, kalau misalkan kita pergi nih ke suatu tempat ruang publik, itu kan ruang bersama ya, bukan ruang pribadi gitu ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Bang Leman?
1: Iya, kita mesti menjaganya, Pak Lia. Itu kan kepunyaan kita semua.
0: Betul.
1: Itu kan ruang publik, itu kan memakai biaya yang tidak sedikit, Pak Lia.
0: Betul.
1: Ya, jangan dirusak lah, kalau bisa jangan diganggu. Jadi, kalau bisa kita jaga, kita kita apa namanya, rawat dengan baik, Pak Lia. Jadi supaya indah, supaya bisa digunakan, apa namanya, digunakan untuk publik gitu. Jadi semua juga bisa menggunakannya, Pak Lia.
0: Oke, jadi kayak menghargai, apalagi kalau misalkan ada event gitu ya di suatu tempat. Masa iya kita datang-datang ngobrak-ngabrik, kan kasihan juga yang punya hajat ya.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi, Pak Lia gitu kan.
0: Bener.
1: Kadang-kadang anak-anak itu yang bikin apa gitu, Pak Lia, yang tangan-tangan jahil itu, Pak Lia.
0: Betul,
1: gitu.
0: Seringkali kalau misalkan anak-anak tuh kan ya itu namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi kalau dari Bang Leman sendiri, kalau lihat anak-anak yang suka rusuh gitu, apa justru dibiarin karena maklum dia anak-anak atau gimana? Atau justru negara ibunya?
1: Ya itulah namanya anak-anak ingin menunjukkan identitas yang, Pak Lia, gitu.
0: Iya, betul sih.
1: Dan juga dia itu kadang-kadang anak-anak itu ingin yang nggak ada kerjaan gitu. Kadang-kadang ya saling apa namanya,
0: jahil ya jadinya ya,
1: jahil gitu, tangannya nggak mau diam gitu, Pak Lia. Kalau bisa lah, ayo kita bangunin fasilitas umum, fasilitas kepunyaan publik gitu. Jadi kalau makan biaya kan sayang, biaya tuh dibuang-buang gitu, Pak Lia.
0: Iya, betul. Ya deh, terima kasih. Ada salam nggak buat siapa, Bang Leman?
1: Iya, makasih kembali sama Pak Lia, termasuk juga salam sehat selalu juga untuk semuanya se-Indonesia.
0: Oke, gitu, baik. Terima kasih, Bang Leman.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Makasih juga, sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Kota Agung ya. Tapi emang benar sih, kita harus menghargai sesama. Ruang publik itu kan ruang bersama kan ya. Kita jangan sampai merusak sesuatu hal yang ada di dalamnya gitu. Termasuk mungkin ketika ada event atau agenda apa gitu ya, di ya entah di mall, di lapangan, di mana gitu. Masa iya kita datang malah ngacak-ngacak, kan kasihan juga yang punya hajat. Bayangin aja dah kalau misalkan Abang Po sendiri yang punya hajat gitu ya, tiba-tiba diorak-arik tuh sama orang-orang, gimana rasanya ya kan, pasti sedih dong ya. Ayo tunggu komentar yang lainnya ya, di mari di 0812 1124928 atau di 0213504510.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

Promo FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, ngomongin soal jaga sikap di ruang publik itu emang jadi tanggung jawab kita masing-masing gitu ya Bang Po ya. Tapi Ayu pengen tahu komentar dari Abang Po sendiri gimana nih ketika di ruang publik, apakah Bang Po juga sudah menerapkan dan gimana nih komentar dari Abang Po sendiri. Pak Gilang di Karawang, sore Po Alia, sore juga. Udah sore ya, masih siang dong Pak Gilang jam segini mas, setengah dua ya. Masih siang jam segini. Pak Selamat Rusani di Margerang, katanya siang Po Alia, kalau menurut saya sih yang wajar aja. Kalau kenal ya sapa, kalau enggak ya enggak gimana-gimana. Tetap jaga sikap dimanapun berada, jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Betul. Nah kaitannya sama yang ini ya, kalau kenal sapa, kalau enggak ya enggak usah gimana-gimana. Ini juga ternyata sikap apa ya, enggak perlu terlalu ramah juga perlu kadang ya. Kalau misalkan kita bertemu orang kan kadang mari pak gitu-gitu ya, tapi ternyata ada kalanya dimana kita enggak usah nyapa, nggak usah gitu loh. Tahu nggak sih kayak bukan saatnya buat nyapa orang gitu ya, itu juga perlu diterapkan tuh di publik gitu kan ya. Bukan berarti di setiap kita ketemu orang harus disapa, tuh enggak gitu ya. Jadi nggak apa-apa sesekali kita nggak nyapa tapi karena alasan tertentu gitu, karena nggak semua orang harus disapa, apalagi orang yang bukan orang yang kita kenal gitu kan. Kecuali orang yang kita kenal gitu, mungkin kita bisa harus ya itu harus nyapa, bukan nggak lagi gitu kan ya.

0: Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan. Banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal sikap di ruang publik ya, dari Pak Herman Ganesa Parung Panjang Bogor sendiri sih bilang katanya paling kita harus bijak dan dewasa serta menghargai orang yang punya hajat. Betul gitu ya. Ya, lagi-lagi karena ketika ada sesuatu hal, suatu acara itu kan perlu modal gitu ya. Jadi kita harus menghargai tentunya ya. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Lia sehat selalu ya. Amin. Yang sering ayah lakuin berbuat baik depan umum seperti menyingkirkan paku atau tusukan gigi apabila ayah yang lihat. Dan ayah sering bersih-bersih di arena tenis meja tempat ayah main gitu Pak Lia. Wah, luar biasa sekali Pak Budi ya. Tapi emang harus kayak gitu ketika kita menggunakan fasilitas umum ya. Namanya fasilitas umum lagi-lagi ya. Ruang publik milik bersama, jaga bersama gitu. Jadi kita juga make ya, kita juga harus tahu diri gitu ya. Misalkan kita lihat sesuatu hal yang mengganggu di jalan atau melihat sesuatu hal yang mengganggu orang lain, kalau kita bisa bantu ya harusnya sih emang bantu gitu ya. Ya hidup mutualisme aja Bang Po ya. Biar kagak ngerugiin gitu ya.

0: amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak, mak.
1: Nah, gitu.
0: Gua ora make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
4: Yes.
3: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit apa punya dia nggak?
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.go.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.go.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax.
5: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Rorotan Jakarta Utara tengah bertransformasi menjadi role model nasional dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Melalui dedikasi para kader lingkungan dan dukungan teknologi pengelolaan sampah modern, wilayah ini berupaya memutus rantai ketergantungan pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan kader gerakan pemilah sampah Rorotan Nani Darsonowati RT7 serta Ibu Tina mengungkapkan bahwa kunci utama keberhasilan program ini terletak pada edukasi yang konsisten dan ketersediaan fasilitas yang memadai.

Beralih ke berita lainnya, Bangpa pemerhati lingkungan sekaligus akademisi Universitas Udayana Profesor Niluh Kartini mendorong pemerintah Provinsi Bali memperkuat pengembangan pangan lokal dan pertanian organik guna menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan di Pulau Dewata. Kartini menjelaskan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal menjadi langkah penting dalam menjaga kedaulatan pangan Bali. Namun hingga kini pengembangan pangan lokal dinilai belum didorong secara maksimal. Ia menilai cita-cita Bali menjadi pulau organik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 juga akan sulit tercapai apabila kemandirian benih lokal tidak diperkuat. Hampir di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita. Dan masih akan menemani aktivitas Anda hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Karena masih kami temani aktivitas Anda siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Salah satunya bersama Nurul Munira duet dengan Fahmi, Sabah Tujuan. Lagu ini kami persembahkan untuk Anda.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak,

0: mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih.
3: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
4: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda dari Aceh Besar. RRI.co.id mengabarkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atau DPMG Aceh Besar menunjukkan komitmennya dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan desa dengan mengikuti rapat koordinasi pembinaan, penetapan, dan penegasan batas wilayah Gampong se-Aceh tahun 2026 yang digelar di Aula DPMG Aceh, Banda Aceh pada Rabu 13 Mei 2026 yang lalu. Dan Warihlon, kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Aceh melalui DPMG Aceh tersebut menjadi forum strategis dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten kota terkait penataan, penetapan, serta penegasan batas wilayah Gampong di seluruh Aceh. Dan rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Gampong PMG DPMG Aceh Helmi Iskandar mewakili DPMG Aceh dan dihadiri para kepala DPMG Kabupaten Kota serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kota se-Aceh. Adapun dari Kabupaten Aceh Besar, Kepala DPMG Aceh Besar Jakfar hadir langsung bersama Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Mukim dan Gampong PPMG DPMG Kabupaten Aceh Besar Mustika Arianto dan Aulia Fajri, analis kebijakan ahli muda 4A dari bagian pemerintahan Setdakap Aceh Besar untuk mengikuti agenda rapat koordinasi tersebut. Di dalam pertemuan tersebut ya, Warihlon, pembahasan difokuskan pada penguatan pembinaan, penetapan, dan penegasan batas wilayah Gampong yang dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Dan Warihlon, selain untuk memperjelas administrasi wilayah, penegasan batas Gampong juga dinilai sangat penting ya dalam meminimalisir potensi sengketa antar wilayah sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tentunya mendukung perencanaan yang lebih terarah dan akurat. Dan isu penegasan batas wilayah juga menjadi semakin penting pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025 lalu. Bencana tersebut berdampak besar terhadap sejumlah gampong di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidijaya, Benar Meriah, hingga Aceh Tengah. Dan kondisi itu dinilai memerlukan perhatian serius terutama dalam memastikan kejelasan batas administrasi wilayah yang dapat mendukung proses penataan dan pemulihan pasca bencana. Warihlon, Jakfar selaku Kepala DPMG Aceh Besar mengatakan bahwa rakor tersebut menjadi langkah penting dalam membangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait penetapan batas wilayah Gampong sesuai regulasi yang berlaku. Demikian Warihlon, melalui kegiatan tersebut DPMG Aceh Besar berharap proses penetapan dan penegasan batas wilayah Gampong di Aceh dapat berjalan lebih optimal sehingga mendukung pembangunan desa yang terarah dan minim konflik administrasi.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

Demikian Warih Lon satu nomor lagu bersama Liza Aulia, Kenebah Indah Tu, sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Selamat bergabung untuk warih-warih yang baru saja bergabung bersama kami. Semoga selalu terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, atau yang mungkin sudah dari tadi bersama kami, masih segar bugar ya, semoga ya. Masih semangat tentunya ya. Dan walaupun di Kota Banda Aceh saat ini Warih Lon sudah kembali mendung. Gak tahu deh ya, nanti sore bakal hujan atau enggak. Kayak biasa, tiba-tiba cerah, tiba-tiba hujan, sudah mendung, tiba-tiba gak jadi hujan, malah cerah. Jadi yang penting kita selalu siap menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Untuk Anda yang berencana bepergian ke Kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya, bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu kelengkapan kendaraan Anda seperti jas hujan, mantel begitu ya, supaya nantinya Anda sampai ke tujuan tanpa kebasahan diguyur hujan ya. Warih Lon dari Banda Aceh RRI.co.id mengabarkan menjelang Idul Adha nih ya, masyarakat mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan tentunya ya, termasuk hidangan untuk menyambut tamu. Kue kering menjadi salah satu sajian yang tentunya hampir selalu hadir di meja dan tetap diminati dari tahun ke tahun. Beragam jenis kue kering seperti nastar, kastengel, dan putri salju dikenal sebagai pilihan utama. Dan cita rasa yang khas serta tekstur yang beragam membuat kue ini sangat diminati ya. Tentunya diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Warih Lon untuk Anda yang sedang beraktivitas mempersiapkan kue lebaran mungkin untuk menyambut tamu Anda nantinya, semangat ya Warih Lon ya, semoga kue-kuenya juga laris manis juga ya, untuk Anda yang bahkan memproduksi kue sebagai wadah untuk mencari rezeki juga. Semangat ya Warih Lon ya, semoga laris manis. Dari studio masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Warhelon ya. Kita sudah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Sabtu 16 Mei 2026. Untuk Warhelon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat dua. Satu aja. Jangan dua Nurul ya. Satu aja ribet ya. Satu aja nomornya 0651470555 ya. Untuk Warhelon yang ingin bergabung, silahkan nomor tersebut dipencet-pencet ya. Dan Nur mau perpanjang, tapi kayaknya yang lagi nunggu kayaknya nanti kalau Nur perpanjang muka Dima malam repet ya. Oke deh, langsung kita sapa ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia adalah kita.
1: Oh iya mama, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau diperpanjang nanti sayang ini belakang antri.
1: Itulah makanya lu gak perpanjang lagi.
2: Udah 2 hari mama buka pintu. Tadi kuncinya di bawah pas bunga.
1: Oh di bawah pas bunga. Capek gak ma buka pintu ma? Kan pintunya berat ya.
2: Apa?
1: Kan pintunya berat. Capek gak buka pintunya?
2: Enggak capek
1: ya.
2: Ya enggak, biar orang di belakang masuk nanti kayak Naci. Mama enggak capek masuk.
1: Gitu. Baiklah mama.
2: Ya langsung didorong. Ini lagunya dari ini ya. Jangan pura-pura Mansur S.
1: Jangan pura-pura. Baiklah mama ya, kita cari yang ya benar-benar aja gitu ya.
2: Ya. Salam buat semua penpro dangdut, semoga tetap dalam lindungan Allah selalu. Buat kasih, terlalu bucin, terlalu sayang. Salam kangen.
1: Yes, mama sudah rindu dengan suara kak cekinnya ya.
2: Ada di iklan.
1: Ada di iklan. Iya betul. Makanya sering-sering nurut putar ya.
2: Ya, pengobat perindu mama itu iklan suara kacu. Spesial buat Nurul, semoga berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doanya berbalik juga ke mama ya, berkah umur, sehat badan ya. Kita sambung lagi yang di belakang mama. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya,
3: kayaknya ngekor mama. Kan soalnya mama kuat tuh buka pintu kan.
1: Iya, padahal pintunya besar ya kayak berat ya.
3: Berat gitu, biar mama aja. Jadi kayaknya ngekor pegang gitu, apa tali bajunya tuh ya di belakang.
1: Jadi
3: baju mama ada talinya ikat belakang soalnya.
1: Pitanya ya.
3: Ada pitanya.
1: Pita di belakangnya.
3: Benyit-benyit lah bajunya gitu kan.
1: Kak Yana, sedang apa nih Kak Yana?
3: Sedang jahit baju.
1: Jahit baju. Wih, siap untuk lebaran kayaknya ya.
3: Karena kan baju untuk siang-siang, lebaran sore-sore itu kan kita kan mesti ada juga. Jangan yang pagi-pagi aja yang reda-reda, masa duduk di rumah mesti yang reda-reda juga kan gak seru.
1: Betul, dasteran aja ya kalau di rumah. Daster baru.
3: Itu lagi jahit daster baru ini.
1: Iya, tapi memang sebagus apapun baju, semahal apapun, paling nyaman pakai daster kan Kak?
3: Enggak.
1: Oh iya? Enggak ya? Iya ampun, berarti kita beda. Nurul paling suka pakai daster. Kalau bisa nih kerja pun pakai daster nih.
3: Jangan sering-sering loh.
1: Kenapa?
3: Karena ada sebagian suami yang gak suka sering pakai daster.
1: Oh, pilih dong dasternya yang bagus, jangan yang kucel.
3: Enggak juga.
1: Oh iya?
3: Almarhum suami kayaknya gak suka. Walaupun baru kali itu daster, dia gak suka yang namanya daster dipakai di depan. Dia pun gak suka dia. Tapi kalau udah agak abak model sedikit gitu, kayak model gamis itu, dia suka. Tapi jangan daster.
1: Oh gitu. Tapi daster sekarang sudah keren-keren kayaknya ya.
3: Enggak juga, tetap daster namanya tuh.
1: Ya dong. Ya udah deh ya Kak Yana ya. Kita bahas daster besok lagi ya. Nanti maghrib di sini kita gimana dong?
3: Ntar kita buat temanya tentang daster besok ya.
1: Boleh. Oh iya, pas ya besok ya kita ngobrolin pakaian ternyaman ya.
3: Tapi Kak Yana enggak nyaman tuh.
1: Oke, siap. Enggak apa-apa ya. Lagu-lagu apa?
3: Lagu apa ya? Lagu kemarin lagu apa ya?
1: Kemarin
3: ini aja deh dari si Rido Roma, Merindu.
1: Merindu, baik, belum kelar-kelar rindunya ya.
3: Belum.
1: Belum sampai jumpa kapan, ya. Kak,
3: sampai kapan pun aku tetap rindu padamu.
1: Yes, asik. Oke, sudah ada lagunya.
3: Terima kasih. Salam pertama buat Ulul. Semoga sehat, bertambah umur, bertambah rezekinya. Masih segar seperti tadi, Kak.
1: Masih dong. Dari suaranya juga kayak baru bangun ini ya. Masih segar sekali, baru selesai istirahat panjang ya.
3: Gitu. Jangan terlalu panjang istirahatnya, terbahaya.
1: Ini ya, meroh-roh di jalan ya.
3: Ntar kayak tali kucing Kak Yana lagi meroh-roh di jalanan. Terus buat mama tadi, buat Cik Mamat. Ini soal Cik Mamat, tadi buka sama mama nih. Terus buat Dekti juga, buat Ngom juga, Kak Eli, Bu Jaria, Putri Taya, dan perti bapak-bapak nanti kalau sudah yang masuk, siapa yang masuk itu kan?
1: Baik.
3: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana Libanon. Kita dengarkan dulu Mansur S, Jangan Pura-Pura. Terus ada Merindu dari Rido Roma, duet dengan Sonet 2 Band ya. Bukan duet sih, apa namanya? Kombinasi lah ya.

0: Hai Bang Mal, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drain ni?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drain yan.
0: Kepa ni Pulau Bang Mal? Lampau Drain yan aset bagi Don. Jino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Mal. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, hanya jadih lampu blok teman.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Mama dari Sabang dan Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur, kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Yang sudah bergabung, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Oh iya ya.
0: Oh iya ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bang Ihsan dari Padang Tiji. Gimana kabarnya?
1: Bukan Bang Ihsan.
0: Oh iya, Pak Ihsan.
1: Bukan.
0: Jadi siapa ini?
1: B.I.
0: B.I. B.I. Kenapa B.I.?
1: Karena suka lagu AI.
0: Karena suka lagu AI. Baik, baik, baik. Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya entahlah, aku juga nggak tahu nih.
0: Ya baiklah ya. Mungkin ada begitu banyak masalah.
1: Betul, nggak tahu nih kabar gimana. Bahkan masih ini nggak tahu. Bang Ihsan bukan, Pak Ihsan bukan. Jadinya BI sekarang.
0: BI, baik ya. Nurut catat ulang ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Mau diputarkan lagu apa nih hari ini?
1: Judulnya Aku Terlahir Untuk Siapa.
0: Aku Terlahir Untuk Siapa. Terlahir untuk siapa, dari siapa?
1: AI.
0: AI, baik.
1: Boleh ya?
0: Apa? Gimana?
1: Boleh ya, Ria ya?
0: Boleh. Kalau AI bahasa Indonesia kan apa ya, artikulasinya, pengucapannya itu pas ya?
1: Banget.
0: Iya, beda dengan Aceh ya.
1: Kalau Aceh, lon han e diundu.
0: Begitu. Jadi robot yang ini. Iya. Ini lagunya sudah ada dari Asep Irama ya lagunya, ya? Yang orinya.
1: Ori, oke.
0: Baik, baik. Siap ya Bang Ihsan ya. Tarik ya. Nafas dan salam-salam.
1: Sama sekali untuk Mama.
0: Untuk Mama.
1: Mama yang buka pintu, memang seharusnya gitu ya.
0: Iya.
1: Yep, kami anak-anak ikutan aja gitu. Kemudian untuk Ulfa Diana. Untuk di Ina Basto. Ina mau main drama dengan Mbak Ihsan ya.
0: Main drama.
1: Karena kan Ina kalau kemarin itu kan sama suaminya, masa sih Mbak Ihsan harus ini kan?
0: Gitu.
1: Cuma kalau sendiri gitu. Karena kan Mbak Ihsan punya sesuatu, punya kelemahan. Maka minder gitu kan.
0: Minder.

0: apa namanya, di mana, Dek?
1: Di mana?
0: Ada satu penyakit yang belum sembuh. Jadi, penyakit itu namanya MGC. MGC.
1: MGC apa tuh?
0: MGC.
1: MGC apa itu?
0: MGC ya.
1: Iya, apa itu?
0: Mudah jatuh cinta.
1: MGC. Oke, siap.
0: Karena kalau nggak bisa ketemu, karena dokter SPPC-nya nggak ada di sini kan.
1: Baik.
0: Terus untuk kakak Baisan juga di Kung Raya. Mana beliau ini sama dek daerahnya.
1: Sudah jarang sekali terdengar ya.
0: Ya. Kemudian untuk
1: baik, terima kasih.
0: Terlahir untuk siapa, Nurul?
1: Oke, siap. Permisi. Untuk orang tua kita dong, udah pasti ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya. Di belakang beliau kembali bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
1: Iya, Kak Eli, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, masih seperti tadi.
1: Gak ada yang berubah ya, Kak ya? Alhamdulillah ya.
2: Sama kayak yang nyiar juga, sehat walafiat. Memang itu yang kita inginkan ya. Semoga sehat walafiat lahir dan batin.
1: Amin, ya Allah, amin. Kak Eli, kita putarkan lagu apa sore ini?
2: Sore ini dari Yus Yunus juga.
1: Yus Yunus?
2: Tapi jangan Gadis Malaysia lagi.
1: Gadis mana juga?
2: Cinta dibalas dengan cinta aja ya.
1: Oh, cinta dibalas dengan cinta. Baik, ya. Sudah ada.
2: Terima kasih. Salamnya untuk Dik Nurul dulu. Semoga sehat walafiat.
1: Iya,
2: berkah umur, berkah rezeki juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dik Nurul.
1: Amin ya Allah.
2: Untuk Tengku Ihsan juga, semoga bahagia selalu juga di Padang Tinggi dengan keluarganya. Untuk Hayati Mama, untuk Cik Mamat, mana Cik Mamat. Untuk Ulfa Diana juga, Amir Mahmud. Dan untuk Nek Enda di Batu ya. Di Lumbantar, di Lumbantar. Semoga Nek Enda sehat walafiat dengan keluarga juga. Terima kasih, Cik Nurul.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli, Pagar Air. Kita hadirkan lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Dari Asep Irama ya, tapi versi AI.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihiluan satu nomor lagu bersama Yus Yunus, duet dengan Murni Chania, Cinta Dibalas Cinta, sudah kami hadirkan untuk Kak Eli dari Pagar Air. Dan tadi sudah kita dengarkan lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa, Asep Irama ya, cover AI tapi semoga terhibur Bang Nisan dari Padang Tiji. Kita sambung lagi yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ala kita di Nurul sayang.
0: Iya Kak Nur. Gimana kabarnya hari ini Kak Nur saya?
1: Kayak di Nurul juga sih.
0: Oh gitu. Tadi pagi kenapa gak masuk?
1: Tadi pagi gak ada paket.
0: Oh gak ada paket. Ini udah ada paketnya?
1: Udah.
0: Oh, alhamdulillah. Kak Nur sedang apa ini?
1: Enggak, sedang istirahat sebentar.
0: Oh, begitu. Mau ditemenin pakai lagu apa?
1: Lagu hari malam hari ini, lagu Hujan di Malam Minggu.
0: Teteo. Hujan di Malam Minggu. Udah dapat ini Kak Nur. Kak Nur doain untuk orang-orang yang mau malam mingguan ya. Biar kehujanan ya,
1: malam minggu. Kadang-kadang
0: hujan. Kok gitu. Kak Nur
1: gak ada datang. Gak bisa datang orangnya.
0: Iya. Kak Nur ada-ada aja Kak Nur ya. Udah dapat ini lagunya dari bintang-bintang MSC kan?
1: Boleh juga, kalau enggak di Ayana Sutra aja.
0: Gimana?
1: Ayana Sutra aja kalau enggak ada itu.
0: Sudah ada tapi ini dari bintang-bintang MSC.
1: Apa-apa.
0: Okay.
1: Bu, salamnya buat Dek Nurul. Semoga Dek Nurul selalu berkah umur, berkah rezeki, selama iman di akhirat keluarga.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Ya, dapat jodoh yang terbaik dari Nurul ya.
0: Amin ya Allah, amin. Semoga saja ya.
1: Baik sana di Padang Tinggi tadi, buat Bang Basri, buat Kak Cud, buat Kuni, buat Cik Mat. Semoga Cik Mat sehat juga. Ya, Kak Kiana, Kak Erna, buat Yana Baru, buat itu semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh warhilon ya. Di belakang Kak Nur, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Kak Ulfa.
2: Tahu aja ya.
0: Tahu dong. Kalau suara-suara Kak Ulfa kan dafal, apalagi munculnya di hari libur. Siapa lagi ya kan?
2: Bisa ya, Nurul ya.
0: Iya, itulah makanya kita sesuaikan dengan ya waktu luang ya, Kak ya.
2: Iya.
0: Kak Ulfa Diana, gimana kabarnya hari ini?
2: Lagi buat kue nih.
0: Oh, lagi buat kue, kue lebaran.
2: Iya, benar.
0: Ih, cepat kali mulainya. Kue apa buatnya?
2: Nastar.
0: Nastar. Oh iya, banyak buatnya Kak?
2: Nggak, dua resep aja. Salju dengan karja. Besok dua resep. Dan lusanya udah.
0: Oh gitu.
2: Ini sama Bunda nih.
0: Oh gitu. Salam buat Bunda ya.
2: Iya ya, itu lagi panasin.
0: Bunda sesekali masuk dong, ngobrol-ngobrol juga.
2: Nggak apa? Mau dia doang. Nah, anak dah gede, anak mau masuk-masuk ke radio.
0: Anak dah gede, biar anaknya aja ya.
2: Anaknya aja. Orang tuanya, bundanya enggak pakai lagi di
0: belakang. Oh gitu. Padahal enggak apa-apa loh.
2: Ah iya, padahal enggak apa-apa kan. Hanya dikasih kok, dianya enggak mau.
0: Oh gitu, baik, enggak masalah ya. Kita putarkan lagu apa nih Kak Ulfa?
2: Lagu Oma Irama, Batara Cinta.
0: Ada. Batara Cinta, ada dong.
2: Oh, ya,
0: iya, siap.
2: Lalu ya, udah bikin kue.
0: Hah, gimana?
2: Nurul udah bikin kue.
0: Udah apa? Bikin kue? Oh, sudah, alhamdulillah.
2: Udah ya, udah. Terus buat Kak Eli tadi di Pagar Air.
0: Iya.
2: Kak Yana di Kampung Mulia. Kak Yana juga di Bato. Bang Raditya di Jaya. Bang Isan di apa?
0: Di Padang Tiji. Iya, betul.
2: Ya, Nurul. Terima
0: baik.
2: Kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana dari Nesu Warihlon ya. Semoga selalu sehat untuk Warih dimanapun berada yang setia selalu memantau. Pukul 15.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita cek dulu nih pelaksanaan ibadah sholat asar hari ini pukul 15.59. Sepertinya bisa nih kita terima satu penelpon terakhir ya di Pro Dangdut. Silahkan Warih Helon yang ingin bergabung 0651470055 yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut Dalam
0: Kita. Iya, Kanda. Iya. Rezekinya Kanda ya.
2: Alhamdulillah,
0: amin. Kadang-kadang
2: ya. Itulah.
0: Ini aja padanya. Iya, betul. Mau lagu apa nih Kanda? Karena nah, waktu tinggal sedikit ya.
2: Doa suci dari imam.
0: Dari imam, baik. Kita carikan dulu ya doa sucinya.
2: Salam-salam dulu ya. Buat Ulfa, buat Yana, buat Inor, Eli.
0: Iya.
2: Baik, semua-semua aja ya.
0: Baik.
2: Nurul, udah sampai di sini ya.
0: Udah sampai apa?
2: Udah sampai di sini ceritanya hari ini.
0: Udah panjang ceritanya. Tapi masih semangat kan?
3: Jam berapa? Jam 6.
0: Apanya?
3: Pulangnya jam berapa? Jam 6.
0: Enggak, sebentar lagi sudah pulang, setengah 5.
3: Iyalah. Sudah harian ya.
0: Iya, betul.
3: Kasihan lah. Ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa, itu ibadah.
0: Iya, betul. Apalagi ibadahnya nanti awal bulan ibadahnya iya, senangnya. Hasil ibadah hari ini ya.
3: Ayo, makasih ya.
0: Oke, Kanda.
3: Iya, selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya, ada Kanda Jariah dari Lumbata Warihlun ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Yang sudah bergabung tadi pertama ada Mama dari Sabang, terus ada Kak Yana Lebanon, ada siapa lagi? Ada Bang Isan dari Padang Tiji, terus ada warih kita yang dari Batoh. Dari mana tadi? Di belakang Mbak Gisan. Kak Nur tadi ya, Kak Nur Pulau Aceh tadi ya, di belakang siapa ya tadi ya? Waduh, Nur enggak nyatet lagi. Waduh. Semua warih pokoknya yang sudah bergabung ya, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini, sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang saat ini sedang memantau kami dimanapun berada, semoga selalu sehat dan tentunya terhibur dengan program-program dan juga lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan semoga Anda cepat sembuh ya Warihlon. Cepat pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pukul 15.59 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita melaksanakan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup.
1: Propet budaya Anu Nanggro
2: di Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Wali kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
4: Daycare yang ada di kotanya, kita buat komitmen dan saya akan menyusun peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan.
3: Wali kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Wakil Wali Kota Lok Sumawe lepas 241 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 11 bersama Kabupaten Aceh Utara, PD dan Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
5: Wakil Wali Kota Lok Sumawe Husaini SE secara resmi melepas keberangkatan 241 calon jemaah haji asal Kota Lok Sumawe di kawasan Islamic Center pagi Jumat. Para jemaah diberangkatkan dengan 19 menuju asrama haji Kota Banda Aceh sebelum menjalankan perjalanan ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian perkiraan tiba pada hari Minggu pukul 02 waktu Arab Saudi.
6: Terima berniat yang ikhlas agar ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bete lagi sahaja berjusuh haji yang makbrut. Dan kami mohon kepada unuci-unuci Allah Tuhan, menajik umi-umi, yang berdoa ke kamu, menajik pemerintah Aceh Raya, Aceh Raya, disambut mengayomi masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh itu
7: keluarga
6: Bujro menaji kepaduka yang mulia Wali Nandro memohon oleh para jamaah supaya bersanggup memiliki kepentingan Aceh. Pamohon kepada Allah.
5: Wakil Wali Kota meminta kepada para jemaah untuk turut mendoakan Aceh pada umumnya serta Kota Lok Sumawe khususnya agar senantiasa damai, aman dan memperoleh keberkahan. Ia juga berharap kepada seluruh calon tamu Allah tersebut agar menjaga kesehatan, kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh doa. Keluarga jemaah tampak ikut mengantar keberangkatan para calon tamu Allah tersebut menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sebanyak 241 calon jemaah haji Kota Lok Sumawe dijadwalkan terlebih dahulu masuk asrama haji Banda Aceh mengikuti proses administrasi dan persiapan akhir sebelum bertolak ke Tanah Suci. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
2: Dari Lok Sumawe kita menuju Melabuh. Pendengar MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
8: Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh terus memperkuat perannya dalam membina masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat. Ketua MPU Aceh Faisal Ali mengatakan, di era digitalisasi saat ini, masyarakat Muslim khususnya generasi muda agar bijak menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif serta tidak digunakan untuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan norma masyarakat Aceh. Dan masih banyak ditemukan berbagai konten negatif di media sosial, yaitu membuka aurat serta menampilkan bagian tubuh yang sensitif, saling fitnah, hasut menghasut hingga konten yang membangkitkan syahwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.
9: Kami berpesan, berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, Muslim Aceh, agar tetap menjaga koridor kita berkomunikasi, tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan arif-arifah lokal yang ada di tempat kita ini.
8: Di era digitalisasi saat ini, masyarakat, terutama kalangan muda, harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta bertentangan dengan nilai keislaman dan adat istiadat Aceh. Saat ini Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan juga masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga koridor nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayau. Pendengar, pemerintah daerah Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahririn.
7: Pemerintah daerah Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lues segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju Sabang. Mendengar keindahan alam dan bawah laut kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani. Berikut laporan Diana Fritaria.
11: Keindahan alam dan bawah laut kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
12: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
11: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
13: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
11: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari ujung barat Sumatera kita beranjak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Pemerintah Kota Sebelusalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sebelusalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan.

0: Pembelajaran canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpik diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sibusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Proper budaya anuk nanggro.
2: Warulun di mana-mana berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Sabtu 16 Mei 2026. Saya Dedi Riansa kembali bersama Anda Warulun di sore hari ini, dan insya Allah kebersamaan kita hingga nanti usai ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda menemani sore Anda di akhir pekan hari ini. Mudah-mudahan pilihan-pilihan terbaik kami mendapat tempat yang paling baik di indera dengar Anda.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Doda idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu doda dan idi. Doda atau kedoda yang berarti bergoyang, dan idi atau dodi yang berarti berayun. Doda idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Bropet, budaya anu nanggrok.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Dede Wayudi Warilun, kasih bonus, sudah sama-sama kita nikmati di sansori hari ini sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Warilun, kita akan ganti ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di sore hari ini.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: تحدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain. Itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: baringannya, arahnya ke utara, kakinya ke selatan. Ada juga kepalanya ke barat, kakinya ke timur. Tapi kalau bisa dianjurkan bagi orang yang sakit, yang tidak bisa duduk ataupun tidak bisa mereka itu berdiri, tidak bisa duduk, salatnya berbaring. Ini kalau misalnya di rumah sakit boleh digeser kursinya, tempat tidurnya. Tidur orang sakit dalam menghadap kiblat mesti kepalanya ke arah timur, kakinya ke kiblat. Di kepalanya ditaruh bantal. Taruh bantal sedikit supaya dadanya dapat menghadap ke kiblat. Ini kalau misalnya kita dapat kita bikin perubahan. Kalau misalnya dalam rumah sakit ada tempat tidur tiga langkamar ataupun empat, kita tidak bisa menggeser-geser misalnya. Jadi salat kita sebagaimana yang adanya. Ini namanya orang yang lemah daripada menghadap kiblat. Orang yang sakit ataupun bersangatan takut seperti salat dalam peperangan. Salat dalam peperangan ini bisa kita salat tidak menghadap kiblat. Maka di sini disebut fayusalli kaifa amkanahu masyian waraqiban. Maka sembahyang ianya seseorang bagaimana mungkin ia salat masyian berjalan kaki, raqiban berkenderaan, mustaqbilan berhadap kiblat, mustadbiran ataupun belakangi. Artinya kalau peperangan sudah terdesak dalam perang, salatnya kalau kita menghadap kiblat ditembak oleh musuh misalnya, ini kita boleh salat bagaimana mungkin terhadap kita. Kalau mungkin hadap kiblat ada, kalau tidak mungkin tidak usah. Ini namanya salat yang bersangatan takut. Boleh orang salat tidak menghadap kiblat dalam posisi ini. Dan ada juga salat yang boleh kita tinggalkan menghadap kiblat fi nafli safarin mubahin. Sembahyang sunat dalam musafir. Musafir itu musafir yang mubah. Jangan musafir yang berbuat maksiat. Kalau misalnya kita pergi ke Medan untuk berbuat maksiat, ini tidak boleh perjalanan kita ke Medan melakukan salat sunat dalam musafir meninggal hadap kiblat. Tapi kalau musafir itu mubah, boleh orang melakukan salat sunat dengan tanpa menghadap kiblat. Karena misalnya kita berjalan dengan mobil menuju ke Medan, kan tidak mungkin kita menghadap kiblat. Jadi otomatis karena kita menuju ke arah Medan, ini boleh kita meninggalkan hadap kiblat dalam sunat, sembahyang sunat dalam safar. Tapi kalau kita singgah sebentar, misalnya singgah di Lhut Semoy, ini jangan kita tinggalkan hadap kiblat. Karena kalau kita bukan dalam perjalanan sudah berhenti sebentar, ini sudah bisa kita melakukan hadap kiblat. Berbeda dengan di atas kendaraan. Makanya kalau di atas kendaraan kita melakukan salat, boleh kita menghadap kepada jihad yang kita lakukan perjalanan. Seperti di sini disebutkan ada hadis Jabir, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjaha bihi ay fi jihati maqsadihi fa iza arada al faridah na zala fastaq balal qiblata rawahu Bukhari. Jadi hadis ini dari Jabir, berkata Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia atas kendaraannya. Menghadap ia ke mana? Menghadap ke mana arah kendaraan? Arah kendaraan itu kepada tujuan Rasulullah. Seperti kita mau kita pergi ke arah timur, tentu arah kendaraan kita ke arah timur, tidak mungkin kita balik. Ini salat kita, salat sunat yang kita lakukan dalam safir, boleh kita tinggalkan hadap kiblat. Fa'iza aradal faridah, maka apabila rencana Rasulullah melakukan sembahyang fardu, nazala turun ia daripada kendaraan, fastaqbalal kiblata, maka menghadap ia akan kiblat. Ini waktu Rasulullah sembahyang sunat dalam perjalanan Rasulullah, dia lakukan salat sunat di atas kendaraan sehingga Rasulullah tidak menghadap Kaabah. Tapi tak kala dia melakukan sembahyang fardu, dia turun daripada kendaraan, maka dia hadap kiblat waktu melaksanakan salat fardu. Makanya bagi kita orang-orang yang yakin salat, misalnya dia pergi musafir, maunya salat sunat jangan ditinggalkan, sudah biasa dia di kampung melakukan salat, ini boleh. Boleh kita tinggal menghadap kiblat dalam salat sunat dalam perjalanan kita, baik perjalanan jauh ataupun perjalanan tidak sampai dua marhalah. Ini tata cara orang salat sunat di dalam safar. Tapi kalau kita sudah turun kendaraan, sudah mudah kita melakukan hadap kiblat, itu jangan lagi. Bentuknya ke orang tua ditanya kata-kata penata kendaraan mata hadap arah timur, ini tidak bisa. Seperti orang melakukan salat sunat perjalanan dengan kaki, misalnya dia menuju ke Sigli. Orang jalan kaki bisa juga melakukan salat sunat dalam safar. Tapi kalau orang jalan kaki disuruh menghadap kiblat waktu dia takbiratul ihram, kemudian waktu dia membaca Fatihah jalan sikit-sikit dengan kakinya, waktu rukuk balik lagi arahnya ke kiblat. Karena orang jalan kaki mudah membalikkan diri ke arah kiblat. Kalau kendaraan tidak bisa. Misalnya mobil ataupun kuda tidak bisa. Tapi kalau kita berjalan kaki bisa juga melakukan salat sunat dalam perjalanan kaki kita ke Medan misalnya ataupun ke Sigli. Boleh kita lakukan salat tanpa menghadap kiblat pada waktu berdiri. Tapi syaratnya sa'ah takbiratul ihram disuruh kita menghadap kiblat. Sa'ah rukuk dan sujud kita melakukan juga menghadap kiblat. Yang lain tempat-tempat itu bisa kita berjalan kaki tanpa menghadap kiblat. Ini tata cara sembahyang dalam musafir bagi orang yang melakukan salat sunat. Tapi kalau orang melakukan salat misalnya orang sakit ataupun orang diikat di atas pohon, dia waktu sampai jam salat, jam zuhur ataupun jam salat asar, dia terikat, tentu tidak bisa dia menghadap kiblat. Boleh dia, wajib dia melakukan salat dalam keadaan terikat tanpa menghadap kiblat. Karena tidak bisa kita goyang, kita diikat. Tapi apabila panjang umur kita, Allah kasihkan umur kita panjang, nanti kita ulangi lagi sembahyang yang kita lakukan di atas pohon kayu itu tanpa menghadap kiblat. Apa Ustaz? Boleh. nanti waktunya sikit lah.
1: Coba nanti walaupun apa mungkin.
0: Waalaikumsalam.

0: Jadi begini, sudah paham. Jadi Ustaz ini mau tanyanya, kalau zaman sekarang tentu sudah ada alat teknologi yang canggih yang dapat menunjukkan arah kiblat. Apakah kita mengikut teknologi tersebut? Kan gitu Ustaz. Jadi begini, kalau masjid-masjid yang sudah diitihad oleh ulama dulu ini, kalau kita mau ikut sekarang boleh, kalau kita berpegang seperti dulu boleh juga. Kenapa? Walaupun ilmu orang sekarang, contoh saja HP, kalau dilihat HP si A ini arah kiblat mereng ke kiri, HP si B mereng ke kanan, ada yang lurus. Ini alat ini saja belum pasti Ustaz. Karena kita sudah lihat beberapa alat. Alat yang dipakai ini ada yang keliru. Coba Ustaz tes, ada HP 3 buah, lihat melalui HP arah kiblat berbeza-beza. Makanya itu aja Ustaz, karena waktu ini sempit. Maksud saya, kalau ada masjid-masjid yang meragukan, boleh. Kalau masjid tidak meragukan lagi, seperti Masjid Raya Baitul Rahman ini, lalu ada juga satu tempat yang sudah pas, dicek lagi, pas lagi. Ada juga tempat waktu dulu dibangun tanpa ijtihad. Yang tanpa ijtihad itu, makanya sekarang perlu diluruskan. Itu nak apa namanya, itu boleh. Kalau yang sudah pas, orang sudah yakin itu, ulama-ulama dahulu yang ijtihad itu, sekarang misalnya tidak mau cek lagi, bisa. Karena ijtihad ini tergantung zaman dan masanya. Jadi di sini kita sudah saya kupaskan tadi masalah hadap kiblat, iaitu hadap Kaabah. Ini bagi orang yang mampu, artinya tidak posisi sakit. Kalau orang yang posisi sakit ataupun dipenjara ataupun diikat di atas pohon, ini dia boleh salat tanpa menghadap kiblat, karena kita terikat. Makanya saya bilang tadi, kalau nanti Allah berikan kepada kita sembuh, ini kita mengulangi salat yang telah kita lakukan. Karena jarang orang uzur ke arah situ, artinya jarang kita temui orang yang diikat di atas pohon yang tidak bisa melakukan salat menghadap kiblat. Ini jarang. Makanya kalau jarang, kalau ada kejadian, makanya perlu diulangi kembali. Bagi orang yang diikat di atas pohon, salatnya tanpa menghadap kiblat. Jadi masalah kupasan, masalah syarat sembahyang 5 itu sudah selesai. Sekarang kita masuki masalah rukun salat. Di sini disebutkan arkanus salat ay furudha arba'ata asyara. Rukun salat 14 perkara. Dengan kita jadikan tumakninah pada tempatnya tumakninah. Karena biasa orang Aceh menyebut rukun salat 13. Betul juga. Orang sebut 14 betul juga. Karena orang yang sebut 13, dia pakai ke-13 rukun salat salam beserta tumakninah. Makanya kalau di sini tumakninah dihitung terasing, salam dihitung terasing. Makanya jumlahnya 14. Kalau kita sebut 13, kita pakai kaitannya ke-13 salam serta tumakninah. Serta ini berarti satu kalimat lain masuk sini. Jadi jumlahnya kalau di sini dirinci 14 dengan dijadikan tumakninah satu rukun. pada tempat-tempat yang perlu tumakninah. Contohnya, kita waktu rukuk. Rukuk ini mesti ada tetap. Tumakninah tetap. Jangan sampai waktu rukuk langsung bangun. Makanya bagi orang yang rukuk ada membaca zikir dalam rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ini tentu ada tumakninah. Tapi kalau bagi orang yang tidak membaca zikir ini, karena zikir ini sunat, waktu dia rukuk langsung rukuk belum tetap dan bangun, ini tidak sah rukuknya. Ini namanya tidak ada tumakninah di dalam salat. Sedangkan tumakninah ini, ketetapan ini wajib dilakukan setiap salat yang kita kerjakan. Makanya rukun sembahyang di sini 14 dengan tumakninah. Yang pertama niatun, niat. Niat ini karena ada hadis tentang perintah salat mesti ada niat. Innamal a'malu binniat. Hanya saja segala amalan dengan niat. Maksud hadis ini segala amalan, sah amalan kita lakukan dengan ada niat. Karena hadis ini ada orang juga yang mempleset. Maksudnya dia bilang segala amalan dengan niat, tak usah kerja. Kita misalnya melakukan salat, cukup dengan niat saja. Sehingga ada istilahnya sembahyang tanpa pekerjaan. Sampai waktu zuhur, dia niat zuhur. Sampai waktu asar, dia niat asar. Ini yang salah. Kenapa? Nabi kita waktu salat zuhur, salat zuhur 4 rakaat. Bukan niat saja. Ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai nanti kadang-kadang orang mengkelabui, mengambil surah innamal a'malu binniat, amalan itu cukup dengan niat saja, tak usah kita kerja. Ini yang salah pemahamannya. Makanya perlu kita pelajari penafsiran hadis. Kalau hadis ini ada ditafsirkan sah amalan dengan niat. Jadi makanya setiap ibadat, yang lebih-lebih ibadat yang utama yaitu salat, ini mesti ada niat. Niat ini ada 2 pengertian dia. Ada pengertian niat kasdu bikalbi, kasat dengan hati. Tapi pengertian secara syar'i, menurut Imam Syafi'i di sini disebutkan makna niat kasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi, rencana sesuatu disertai dengan berbuatnya sesuatu. Makanya bagi kita melakukan salat, kita jangan sebelum salat memang ada kasat kita, tapi waktu kita angkat tangan Allahu Akbar, dalam hati kita, kita niat. Apa kita niat? Kita niat saya lakukan salat fardu maghrib misalnya. Saya salat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Karena Allah Ta'ala, saya lakukan salat maghrib fardu. Fardu harus ada karena hukumnya salat maghrib ini fardu. Saya kerjakan salat maghrib fardu 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini tergantung salat dia. Ada pembahagian 3 macam. Kalau salat yang kita lakukan salat fardu, ini syarat niat ada 3 macam. Yang pertama kasat, yang kedua ta'rat, yang ketiga ta'in. Kasat kita niatkan dalam hati kita, salat aku sembahyang. Ta'rat itu kita sebut hukum salat fardu. Ta'in itu kita sebut waktu salat. Kalau kita lakukan salat maghrib, kita sebut maghrib. Kalau kita lakukan salat zuhur, salat zuhur. Berarti kita niat, saya sembahyang fardu maghrib. Ini, saya sembahyang fardu maghrib. Ini sudah ada kasat. Fardu itu ta'rat. Ta'in itu waktu maghrib. Kalau kita mengikut imam, tambah lagi kita makmuman ataupun saya ikut imam. Ini bagi seorang makmum. Kalau misalnya tunai ataupun menghadap kiblat dalam niat kita, itu semuanya sunat disebut dalam niat. Karena Allah Ta'ala, ini sunat disebut dalam niat kita. Yang pokok-pokoknya kasat, ta'rat, ta'in ini mesti ada di dalam salat fardu. Ini yang perlu kita ingat kaum muslimin, jangan salah. Karena ada juga orang bermadhab Syafi'i, dia waktu salat dia niat di rumah, sampai ke sini dia takbir langsung, tidak ada niat lagi. Ini namanya kalau di rumah kita niat, ini namanya cita-cita ataupun program yang mesti kita niat. Waktu kita angkat tangan Allahu Akbar, jadi waktu kita mengatakan Allahu Akbar, kita meniatkan salat fardu maghrib ataupun zuhur karena Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang tidak mengikut imam. Kalau ada orang yang mengikut imam seperti kita salat berjamaah, kita niat makmuman ataupun mengikut imam. Saya melakukan salat insya fardu 4 rakaat mengikut imam. Karena dengan Allah Ta'ala itu sunat hukumnya. Nah, supaya dalam niat kita bagus. Kalau misalnya kita lakukan salat sunat. Salat sunat ini ada dua. Ada salat sunat mempunyai sebab. Ada salat sunat mempunyai waktu. Ada salat sunat satu lagi mutlak. Tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai sebab. Salat sunat yang mempunyai waktu, mesti kita niat. Yang pertama adalah kasab perbuatan, yang kedua ta'in. Misalnya kita melakukan salat mempunyai waktu, salat sebelum isya, salat sunat sebelum isya, wajib kita katakan dalam niat kita, saya sembahyang sunat sebelum isya, saya sembahyang sunat sesudah isya. Jangan kita bilang ini saya lakukan salat sunat, padahal maksud kita sebelum isya qabliyah. Ini kalau kita niat saya melakukan salat, ini namanya jatuh sembahyang sunat kita pada sunat mutlak. Karena tidak kita kaitkan dengan waktu. Makanya kalau sembahyang ada waktu, disebut waktu. Seperti saya lakukan sembahyang sunat Idul Adha, Idul Fitri. Ini sembahyang-sembahyang yang ada waktu, diniatnya kasat dengan ta'in. Ditentukan waktu dan diniatkan saya melakukan salat. Bentu ditanya, tanik mentang saya salat. Kalau saya salat, ini jatuhnya kepada salat sunat mutlak, bukan kepada salat sunat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini salat-salat sunat yang ada waktu ataupun mempunyai sebab. Ada sembahyang sunat yang mutlak, memada kita niat kasat perbuatan saja. Bagaimana kita niatkan? Saya lakukan salat. Ini kalau kita niat saya lakukan salat, ini jatuhnya kepada salat sunat mutlak. Ini salat sunat mutlak ini bisa kita lakukan kapan saja. Atas nama, jangan kita lakukan pada waktu haram salat. Misalnya, setelah salat subuh. Ini tidak dianjurkan salat sunat. Setelah salat asar. Ataupun menjelang matahari sedang masuk. Ini waktu-waktu tahrim. Selain itu, misalnya kita malam ini mau melakukan salat sunat mutlak jam 10 malam, kita niat saja saya kerjakan salat, bila perlu tambah lagi sikit lagi salat, saya lakukan salat sunat. Karena kalau sunat mutlak ini bisa dilakukan banyak rakaatnya, tidak terbatas. Nah, makanya bagi orang-orang saleh, kadang-kadang dia lakukan salat sampai berpuluh-puluh rakaat. Ini salat sunat mutlak. Apalagi kita menjelang mau tidur, sebelum tidur kita lakukan salat sunat mutlak apa 10 rakaat ataupun 8 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Kemudian kita lakukan salat witir. Ini bagus sekali. Ada juga orang setelah bangun tengah malam melakukan salat sunat tahajud kemudian ditutup dengan witir, boleh juga. Tapi yang tidak boleh, dalam satu malam dua kali witir, ini tidak boleh. Kalau orang sudah melakukan salat witir sebelum tidur, setelah bangun tidur nanti dia lakukan salat sunat tahajud, dia tidak melakukan witir lagi karena sudah dia lakukan sebelum tidur tadi. Tapi kalau dia belum melakukan salat witir sebelum tidur, setelah bangun tidur dia lakukan salat sunat tahajud, kemudian dia lakukan sunat witir, ini bagus sekali. Dia tutup dengan salat witir. Karena siapa tahu, karena kita bangun tengah malam kan belum tentu. Makanya bagi orang yang belum tentu jaga, lebih bagusnya setelah selesai salat-salat sunat, dia tutup dengan salat sunat witir. Tapi bagi orang yang sudah mulazamah jaga tengah malam, tiap malam jaga, ini bagus dia melakukan salat sunat witir setelah dia lakukan salat sunat-sunat tahajud. Yang kedua, rukun salat di sini adalah takbiratul ihram. Karena ada hadis muttafaq alaih, kata Rasulullah, "Iza kunta ila salat fakabir." Apabila kata mendirikan salat, berdiri kepada salat, maka takbir olehmu. Ini disebut takbiratul ihram. Apa sebab disebut takbiratul ihram? Karena kita sebelum melakukan takbir, hala perbuatan yang kita lakukan. Misalnya, kita boleh makan, boleh minum, boleh berkata-kata. Setelah kita melakukan takbir Allahu Akbar, ini tidak boleh lagi kita makan, minum. Apa-apa yang boleh tadi sebelum takbir, boleh. Setelah melakukan takbir, ini tidak boleh melakukan lagi. Makanya di sini disebutkan, waktu takbir ini harus disertai dengan niat. Jangan kosong dalam hati kita niat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Karena kalau niat di rumah, itu bukan niat namanya. Artinya cita-cita. Dan takbir ini ada ketentuan dia. Orang yang mampu mengucap lafaz bahasa Arab Allahu Akbar ta'yin dia mesti dia lakukan dengan Allahu Akbar. Karena ada juga orang yang tidak mampu nanti. Jadi Allahu Akbar ini tidak bisa kita balik. Jangan nanti orang membalik gini, Akbarullah. Nah, ini dia bikin-bikin. Kadang-kadang dia ganti. Katanya kalau Allahu Akbar, apa artinya Allah Maha Besar. Saya mau ganti. Apa gantinya? Besar itu azim. Allahul Azim misalnya. Ini tidak boleh. Walaupun artinya ada persamaan, tidak boleh kita melakukan Allahul Azim. Mesti kalimat yang kita sebutkan Allahu Akbar. Karena kita sudah tahu semuanya tentang hadis Rasulullah, kata Rasulullah, salu kamara aitumuni usali, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau zaman sekarang kita tidak melihat Rasulullah salat, tapi bagaimana kita ketahui Rasulullah melakukan salat? Rasulullah tidak pernah mengucapkan takbir Allahul Azim, semuanya dicap Allahu Akbar. Makanya kita melakukan takbir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhubung waktu terbatas, cukup sekian dulu. Insyaallah lain kali kita kalau ada panjang umur kita bahas untuk selanjutnya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Shepherd Budaya Anu Nanggro.
1: Warilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangke untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tanah atau putrentano diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut, dibelah kelapa agar bayi yang diputren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Senangan cukup dan bahagia banget padan malamnya Lun Tuan Dedi Jilun pengenla mureng dan baik di tiurnya urut Sabtu malam Minggu tanggal 16 Mei 2026. Lagi biasa ke rekan sahabat mandum yang kena gabung kena ikutan jid langsung dan menggunakan dua buah line telepon kamu rat 0655 07055 atau 0811 67 1886 yang kena gabung buat acara buat program puas akram namanya ya ban lagi beta ada coba kalian dilihat so yang awal nyan yang dapat ya ban kosong toh pun awal 0811 pun awal deh ada coba kalian dilihat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dedi.
0: Dengan so
1: warga Lembaru.
0: Oh, anak rencana minah lah. Mantang sih anak juli jiwa.
1: Kalau mana lagu rumah, jadi anak rencana minah le.
0: Kadang mahai dan boyum kadang.
1: Ma menurut pasaran di mana mahai tu mah.
0: Aci nak boyum rumah dalam se sekilo aja pilih langsung lo yakin tak? Maga tak tak lagu betul juga. Cita sih tu kau.
1: Banda pulau-pulau itu ada anak kata mengelir doa mak depan lah.
0: Wah, apa ya? Nak perda pisang ni, Yong?
1: Anak dia, mana nak perda pisang ni, anak tak tahu. Tak perda pisang, namanya kamu hai, Bang Neti.
0: Oh, nak anak? Buka. Sehat ni kan?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Bu kali ke dalam?
1: Balu, Manteng.
0: Balu. Ayolah, kacik. Balu, cik tak yang balu.
1: Alhamdulillah.
0: Nana pajak buah orang Islam. Buah kuih ni nana pajak puno.
1: Buah kuih ni.
0: Tak ada orang buah kuih ni iban.
1: Tak lah. Masa ada doa.
0: Buah kuih ni mantang adik adun dengan buah mancang je. Tengah buah mancang.
1: Buah mancang, buah kuih ni.
0: Rap saban je
1: beri je kan. Pajak mangat, mangat buah kuih ni. Buah mancang atau je mula tak serat.
0: Ya, betul. Tapi lan toh yang perinya yang mangat. Betul juga.
1: Nah, pajak tu marah buah kan.
0: Nah, kiriman adik dari Lamno City ya.
1: Oh daerah
0: je, nah
1: pak.
0: Ya, betul ide nak. Ah, nah boh ku ini boh punan boh giri, kan?
1: Lebih dah dua boh ku ini.
0: Di Lembaru nah imekat boh ini ada nama tang ran.
1: Hana.
0: Bapa saya Lembaru, bapa saya Hindu Ibantan.
1: Hana imekat le.
0: Oh, ada oh hana imekat le. Adik payah minta ke yang pre. Buka kira macam tali mulai buat payang tanda. Tanda
1: tu, tali mungkin. Urung pon hana pun tak buka hari.
0: Ada tegar hana krim.
1: Ke Kak Eli, ke Kak Inong, ke Mujarias, ke Eti.
0: Ya.
1: Ke Kak Esa, ke Bang Basri, Bang Rusli. Bang Jafar. Teman-teman juga. Berarti Al-Qadran, semoga sehat tapi berkah umur, berkah rezeki, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Lagu kan?
0: Kan.
1: Dari Tamlam Yahya.
0: Judul ji. Mucin Mekarung.
1: Membunuh Cinta.
0: Oh, Membunuh Cinta. Adik ji padun ji.
1: Kembaran
0: Membenung Cinta. Oke. Okay. Jet, nak pre hantang nan di rumah.
1: Get. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuka Lembaru Buno lagu gelake Ramlan Yahya Membenung Cinta. Dilut likut kak Lembaru so ke lain lom yang kage preh ke rumah dayu damang yu dalam 0653 mudah-mudahan manteng na di dua. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iban Bang Didi sehat.
0: Yang tanya Iban lagi Iban mukulik-ulik lagi rantai putar-putar ke?
2: Kayaknya
0: orang gitu ya. Iban?
2: Kak
0: Rizkaya Nalun gak getrunya. Bang getrun lah ya. Nyo pekan menut lagi penanda ke nak pegah habar lampluk menggetar hat lagi kan. Halo.
2: Halo.
0: Ana cipu gah jo habar leh teat. Ku setel ceng ku naik oleh BO ba.
2: Jet kan okey.
0: Ya, nyo kah nak hat le tu menggetar lagi kan. Ya, bang pele bacu tu lon tetek ram pegah jo habar leh. Sampai sampai an lah cara je cik pegah jo habar leh. Ku tetek ceng ku naik oleh BO.
2: Tantangan di mana pun kan lokal lemo berang kak Rizkaya na juga berapa berangnya baju yang mata mata menyewan mata mata tiri kerja gede
0: iban
2: eh paham mata mata kan mata mata baju baju
0: egoknya buah mampla mana ke baju leh lawetnya kagak biru kamera egoknya buah ke ini
2: nak kamera yang terang dia tak lewat buah mampla kagak biru kamera
0: ke nak cerita pega hanya gak minta buah buah mampla kedeh khusus ukurung raya kedeh ke hanya ke buah ke biru kamera
2: apa kaji ya.
0: Ayo mana aku tentu
2: Korea kedeh.
0: Lu nunggu informasi dari rakan-rakan lagi kan. Kam layu pelara kam yang bi bohong pelam tok.
2: Mesti bilih buang sabo harga kena benda.
0: Pet bilih.
2: Ah hai bilih ini kalau itu orang
0: yang bilih bu.
2: Bu bilih bu bilih lagi
0: kan. Oh mana lah? Bilih bilihnya yang gepegat ke karengan kan?
2: Ya, ya betul betul.
0: Yang gepegat ke engkot tadean yang aluh-aluhnya pun kan?
2: Nih country.
0: Ku fikir bang air pagi cara ngeran aku. Nyan kau betul tanya tak boleh gula je mana.
2: Ya kau tu.
0: Tali muka tahu tahu mentang.
2: Awak malah awak mati guru buanya.
0: Halo ya bit.
2: Ya tuan ni mana ni.
0: Nak jujun sago yang orang yang mana?
2: Orangnya insyaAllah hana mana ni. Berduk mentang na.
0: Abu beleh. Baik. Pernah musim kampung ran.
2: Pane ni tengah pula padi, pane musim dah musim kabin.
0: Ah, musim bukai ya na.
2: Ane hanya tengah pula hana tapi ni orang kau dah. Anali.
0: Perasaan, perasaan.
2: Bawa mampam bawa ikut gok dah angin mendu.
0: Kadang nak ke bawa mampam telah layu hana.
2: Hana.
0: Oh, nak pegah bawa mampam itu buah dua buah kelun pegah.
2: Kau betul. Ini nak tinggal pegah. Ada ni
0: apa hanya. Hai lunjak, bah lunjak. Berokan kan lu ya kerja bangunan kenal kan?
2: Ya ya betul.
0: Wah kata lim.
2: Nyanyi kan kerja tu anak kerja di kacut ya.
0: Ai oh kacut hanya li alhamdulillah ka purna bakti ya kan? Ka terus mata untuk istirahat. Yang penting lagi doa kau yang bersehat badan, sehat pikiran lebih juga. Belum mudah meja udah nuat tuci. Betul.
2: Jadi
0: talim-talim
2: lagi
0: orang
2: lagi.
0: Kau lagu boleh mana di? Lagu adat totoku je tak lelaki. Hanya bengah lah. Betul.
2: Ya, betul. Talim-talim ke bang di selamai mana yang tak harapkan.
0: Amin, amin.
2: Kekak sudah dijaji. Lembek dua tanya kedik nurun tak apa? Kedik nurun.
0: Indranya kedik nurun lah. Hantar gaya dua. Pernah rencana cok ke melintai boleh?
2: Kondi,
0: jadi perencanaan yang jenis yang penting. Bukan, dalam
2: tak lom kabi. Kak nak dari dalam lom, kak ayat di Korea, kak Rizka yang nanti. Ke bang Rusli di sini, ke Pak Amri di Kota Melaka dengan ibu negara.
0: Ya.
2: Ke Cik Mat di tengah, buat oleh kering tengah cawo-cawo yang tu.
0: Tati.
2: Matang, ha. Buat gubak di rumah. Eh, dia kena buka anak kan, elek je.
0: Anak dong kem.
2: Kan, Pak, Cik Mat.
0: Oh, Cik Mat. Man nak kedengar radio yang malam ni?
2: Nak kedengar kau yang konten tapi.
0: Ya.
2: Ke Panglima Puluh. Betul lah, aku
0: capai. Dan ke mandum-mandum dari A sampai
2: D. Dan ke mandum-mandum laju. Jadi, lagu juga tak bawa, lagu. Kemenyan Lamblu ke? Kemenyan Lamblu Arma Tiaher ke?
0: Moyohana ada gantungan apa?
2: Ada gantung dengan... Ha?
0: Moyohana? Ada
2: gantung dengan bergik laju bedak lah bawah peluk.
0: Kemenyan Lamblu? Kenapa lah lagu yang ketua lu? Nah, mana lagu yang?
2: Nah, bukan. Ha? Nasi kalah lah, nasi cek ke baknya nasi kalah tentang konek. Okey.
0: Okay. Itu kan turis hanya lagunya, nak?
2: Yang lagunya benar-benar dengan Cik Mat.
0: Dengan Cik Mat. Nampu nanti mio gedama dengan Cik Mat kan dah berakhir mentang lagu dan kagak tetel pun oleh so kan ya habis. Yeah. Jadi nak payah aku minta le lagu lelo dengan dia kah nak hack lelo kah?
2: Betul.
0: Ah, betul ya. Boga. Terima kasih Hanan ba.
2: Ya, terima kasih balai ya. Kena telah pegah baju dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nayah bit yang nadi ulai kering yang ban lagu gelakek ke menyan dalam bro. Gad warilun ta terima lam yang kena damai ikutan. Oleh dua buah lagunya hilir tapi beh. Ya, Ram lan Yahya membenang cinta oleh yang teman Armawati Air kemenyan dalam bro.

0: Bandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembuy Leblah Banda Aceh, Red FM di 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. 20 lagu beno rilun kata puta ba malamnya pilihan rakan gedang beno ba tethi yang pun yang tak buka dalam tethi kedua warilun mantang ba nomor yang sama 0650 7055 atau 0811 67 1886. Tak jumpa kalian dilihat yang akan disambung rat 065 sa untuk baru dah kita ambak 0811. Halo, assalamualaikum. Dengan saya
1: Ulfadiana.
0: Ulfadiana tapi halo tak suji nah.
1: Mana ada tu.
0: Tak cuti nak bawa-bawa tak kau je dengan raya tu tangan je.
1: Gede hai Bang Dedi, kita dengar suara dia tu.
0: Kadang HP ni buat ruang tamu, itu dalam kamar ni pergi habar. Oh, ke langian? Bukan cik Aluh dah tu, Man.
1: Mana ada Aluh, ada je Bang Dedi ni.
0: Buka, talim ke Toto pendang namanya.
1: Salam untuk Bang Dedi, keluarga semua selalu Bang Dedi ya.
0: Amin.
1: Saudara Jeski ya.
0: Amin.
1: Kak Eli juga di Pagarai. Diana juga di Kampung Mulia. Kak Ina di Batu. Kebarang di Bidjaya. Lagu dari ini Bang Dedi, Syed Ajemi, Dindalun Saya.
0: Syed Ajemi.
1: Dindalun Sayang.
0: Dindalun Sayang. Okay, tangan alih lagu yang. Kamu mati dan gaya ke lagu yang. Di
1: ada tak mana di Tukaraja dengan
0: hah?
1: Kok enggak ada di Tukaraja? Ada enggak itu?
0: Lagi sang hana lagu yang.
1: Suka kali ya.
2: Pantai di Imam Mehdin dalam sayang.
0: Mai Yohana ada gantungan apa?
1: Terjadi lama kok enggak ada Laila ya.
0: Oke, juga. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Naga Ulfadiana yang na di kawasan Nesu dilikut ke Ulfadiana di Nesu. Oh, ke dalam dah 7.08.11 dah buka dah malu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, Didi.
0: Bang Andi, Pak Sisinga Mangaraja ini. Ini senior luncit kan.
3: Gimana jadi sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Anak pun merasa bersalah, aman ya.
3: Gimana? Nanjak-jak pulau lagi.
0: Anak tarik tangan laut lewat nyawa mantang tinggi gelombang.
3: Betul, kita nak bergerak. Kita tarik dah laut gelombang raya-raya atas. Anak tinggi jauh pulau.
0: Hai untuk saatnya kan bagi yang mungkin golong tom jak mentigo meo hana dak pelen tabai le tiat ke tapi ya. Bagi yang kat sering jak talah gelombang raya yang ke
3: yang awal yang bawang pun di doang sai tempeng ke di bunyo ia gelombang raya dia
0: ne betul yang tu kadang na yang harus dak pupuk yo gelombang na yang harus dak ik dak benih tirung gunting macam de silah yang ke
3: nyo
0: buka. Nak hujan-hujan tak goyang nana?
3: Nak hujan yang nak puyuh-puyuh menang. Antum nak hujan suhum luar biasa.
0: Ya. Nak ke berken namban hujan tapi tiaan. Berapa hujan tapi. Angga kejuk anak hujan. Kamu mangkik kah?
3: Yang hujan tapi. Waktu yang belum dibelah orang yang jera ada. Ya.
0: Ya
3: jika
0: berat
3: itu mana ujian
0: ni dah gaya tu apa-apa ya.
3: Banyak
0: nanti udah ngau ujian. Ujian dengar. Kon ujian dari langit ujian dengar. Bukan buat talim kita tahu.
3: Dalam pun turun Bang Nadi sepasa tapi mudah rezeki banyak mudah ini badan selalu
0: lah. Amin.
3: Balangan ayo itu Diana tu.
0: Gimana?
3: Itu yang tamangnya tu ayo.
0: Ulfa Diana.
3: Apa Diana kan dari si Bang Badri balangan Diana lambaru balangan. Tu Kak Nur di Pulau Alkeman Tanjung Cid. Dan do munolom ayah bicik yan do kaili walayan tolong nina si digecil lain maman di mana lagi lah
0: ber yang mana
3: lagu bende
0: itu lagu kan dua kok mesti
3: lagi apa yang sama ngomong
0: mesti tiga gua nak pura-pura dua ke lagu je.
3: Oh, ye ti nya na pi mi ana dua beta pro.
0: Lah bukan lagu apa. Mudah-mudahan hana
3: ah,
0: kan?
3: Jaka bahagia apa?
0: Nawin lah apa?
3: Jaka bahagia.
0: Jaka bahagia. Ah. Agak terima kasih.
3: Kita dulu aja berang apa kita yang lalu.
0: Oh, hana judul lagu Jaka Bahagia yang berang apa betul juga.
3: Judul judul mana? Hana hana judul yang kita judul di urung pun macam.
0: Wei leo kala nak hok apa? Jaka bahagia Dinda sayang je.
3: Iwan.
0: Jaka bahagia hok. Na le cik kaya ah na lagu Dinda sayang eh nah.
3: Dia
0: atau
3: dia macam mana jadi.
0: Wen lom dua tang ayu cik ni.
3: Be Dinda sayang ke.
0: Wahai ala beta berah dia no.
3: Kaje kau beli kau kai kau pintu lo.
0: Oh kagak terima kata ya.
3: Gat sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Basri yang nak di Kawatan Tigli warihdun lagu gelake jaka bahagia. Dinda lun tayang. Kedua dua penelpon lagi biasa tahu yang ilai lagu dah boh yo. Nanti baru tari wang lam dah balik lam dah terima lam yang gani kutah.

0: Terima kasih Rilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Sesi ke Leo Rilun dan buka alam yang kena dah mengikutan langsung jadi pergunakan dan telefon 0651705 atau 0871 67 88 6 0651 65 halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dedi.
0: Dengan tau
1: Nebu.
0: Nebu lipat.
1: Alah, pakai tanya lipat loh.
0: Manteng di penan doken. Alah, kata wo. Cik. Dalam kata tahu tentang nebu malam ya.
1: Dalam Ulfa Diana Buno Gunor. Yang kata mau tamu mandum nak kah nadi dengar. Jadi moga sehat habis sama iman dunia akhirat. Lagu dari Real Doni judulnya Pupuan Tangjut.
0: Judulnya Pupu Mantang Jut. Dan cuba kalian nilai yang judulnya Pupu Mantang Jut dari Real Doni ya. Get. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu.
0: Get.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diliko torohuna. Halah. Golong temenet biwarilun. Awak naik bu. Sebab hana jelah halaman no jadi dengar 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bani.
0: Dengan tau
2: dia Pulau Aceh.
0: Dengan Pulau Aceh. Oh, Pulau Aceh je perabai no.
2: Urang Pulau Aceh lah.
0: Urang Pulau Aceh. Angke buje berabai-abai na perahanan lah. Pati bak ka depiran na oi tanyang le.
2: Pulau Aceh.
0: Aku buka pak kadang peran kadang nama Pulau Aceh yang tu ya.
2: Pulau Aceh.
0: Alamat Pulau Aceh. Mekawin dengan orang Pulau Aceh. Pulau Aceh mana rumah kau?
2: Mana tu?
0: Empat. Iban.
2: Alhamdulillah
0: bagai tidak ada timbangan. Alhamdulillah bagai cik, hana kurang apa malam ni. Salam kata tahu mantan malam ni kak Nur.
2: Salam balik kira anu pada di semoga balik di sak sabe berkah umu berkah rezeki selama yang dunia akhirat keluarga.
0: Amin.
2: Sampai cita cita balik di amin yang nak bu Nur di lubaca alin yang kebamba seri ke kak Kak Anggi, ke Kak Cu, yang Alam Baru, ke Cik Mat, ke Kak Erna, Kak Diana, semoga ganya sahabat dua lagi.
0: Amin.
2: Lagu ni putar sabar, terbayang.
0: Iban?
2: Terbayang.
0: Dari tau, Alan?
2: Dari Alam.
0: Okey, je. Terima kasih, Pulau Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan warga Pulau Aceh yang nak di kawasan Pulau Aceh. Ayo lagi yang nama aku. Okey lah, mari lenta wing delay dua buah lagunya. Nek bu, uno gelaki lagu suara Real Doni. Tapi anak berah judul rangka pujut ya lihat lon tetet Real Doni yang judul di merangka pujut hana yang berhubung lon galak tabuh lagu yo akhirnya ayu deh tertarik. Mudah-mudahan ramu kenang jiwa teh Real Doni rindu oleh yang terbayang suara Alan.

0: Terbang kasih Warilon, mantang sajian kamu di FM di 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Saya itu nilai Warilon yang kena gabung lom kamu, silakan rat 0655 put ojo 055 atau 0865 7 0865 0655. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Dedi.
0: Abah gatehan, alhamdulillah. Dengan tonya.
1: Warga Sabang.
0: Warga Sabang. Gak taling betul tu mentang namanya warga Sabang.
1: Taling ke Bandung tempu. Dari mana ada tamang hari tamang. Terating dari.
0: Kadang anak rumah tegan kadang atau nak tegan bunuh kadang awak teh HP nak mati dah kan.
1: Kunci je lah.
0: Hah?
1: Kunci
0: lah. Oh, bro kunci. Apa dah yang hendak mengunci? Cuma pintu agak ubur beo empegat.
1: Jangan mungkin halen.
0: Ai
1: lagu sabo hela dari Cewan jumpa Mira.
0: Jumpa Mira. Ma, jumpanya ni perah kan? Limong bawah warna putih kuning ke baik kan? Menjampu merah. Bungong si ulah indah warna perah.
1: Ni ada merah hante.
0: Jumpa merah.
1: Balik ke Bandung dan Poh Cakra, semoga tetap dalam lindungan Allah Sabi. Ya malai lapa bi anak pantulo man. Hei warga Sabang.
0: Itu nak kirim ci, ngat semangat tengok hulun muruno baca.
1: Ya, insyaallah.
0: Hai, nak pegah habuh buat rakan-rakan di sini. Insyaallah malam telata tayo dah buka dalam program pentun. Nak pegah hidran dah tego. Nak pegah haju jino, ino juga nak pegah.
1: Kepun warna orang ino di kadang aneh juga kan dengar go.
0: Hai, toto yang dengar.
1: Hai, ya, nak lagu bila.
0: Apa nak pegah yang ilim, nak putar lagu.
1: Oh, bila ni. Hai, pen-pen pantun mandu, malam telatan nak pantun daddy yang baca.
0: Kadang ke anda pun, pokoknya nak pantun.
1: Oh, pokoknya dia tak dengar apa-apa tu daddy, bukan daddy. Ya, setia ke daddy ya, berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penelpon terlanjut ji yang kagak preheret gotong lapan tiba. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Marindu sayang.
0: Dengan to yo.
1: Makcik lama.
0: Makcik di lama ka. Gimana makcik sehat ni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ana wawa kampung lu yo.
1: Ani luan, tidak ini nak selanet ni rumah luan mana gang duk anak dia.
0: Oh, kau tinggal menetap di Banda Aceh now, ya?
1: Ya, kan cukup serat di sini, lah.
0: Mana
1: itu
0: ada?
1: Itu mah, ini anak agam. Namun, anak-anak ini yang kali sini.
0: Man, yang kali cukup serat di sini, anak ketam na wawo lagi kedai?
1: Nah, luar. Tapi, luar. Boleh ikut, pre-rekut boleh pergi main wawo lagi, ngam.
0: Apa kampung mana wawo di?
1: Ikan dah, yang Pak Pro nak Terugong, lah.
0: Oh, di Terugong.
1: Alurin, lah. Ikum segi apa rumah lu kandang?
0: Oh, tor mau pampit nah nah.
1: Kita?
0: Ha?
1: Mau sepol ke?
0: Ah nah, rumah kat nanti.
1: Oh, kita ke tangga kau milun.
0: Buka bed banyak bed dah bahas panjang tadi ni. Panjang dah
1: okey
0: le. Panjang urutan dia, panjang urutan dia ke? Ilo kat trip jangan terlalu wow boleh ke dia?
1: Buat kampung mereka
0: orang kata lagi. Oh, ini menang drone boat dengan kampung lain juga.
1: Itu dia berhenti tuan
0: nanti tuan nanti. Anak bang lo, lain yang tua.
1: Aku lain. Anak-anak pada lah.
0: Kan.
1: Kau
0: cik. Bek dah bahas ini. Ini kot dah juga dah bahas itu.
1: Kami ingatnya dia sama. Kami ingatnya dia mau imat. Anak-anak
0: yang si baik cik
1: kan.
0: Kan. Eh, ilang katre mana tak anak tinggal dia tadi. Ubat ku kakak nak benda Aceh je. Cuman gampung. Gampung nek ku
1: dia.
0: Ha?
1: Jadi, nak RI perukut yang mahu lagi. Kita ada dia dalam badangnya.
0: Ya. Ili kok layu undang dah bahas mah ya ande. Bukan kerem juta lu
1: le. Lagu bang, lagu Almonia lah.
0: Eh?
1: Syukur.
0: Kiban?
1: Lagu Almonia syukur.
0: Syukur. Syukur. Dari tahu penyanyi ni?
1: Almonia tanya tu tali ketua
0: lu. Husni Almuna kan?
1: Ah, ni tu lu.
0: Oh, mai ana ande dah gantungan pu.
1: Oh,
0: dah
1: tu aja yang
0: dah nyentuh.
1: Mana
0: yang kulai
1: dah
0: lagi mana? Hah? Kulai dah. Rukun heblah.
1: Dari
0: tu yang.
1: Tak
0: ni
1: yang
0: dari ini yang dari tu. Ini nak buat terus tu. Wah, dan. Kalau
1: tinggal lagu
0: yang kata mau tiga go. Ke hor mah barakan main. Kulai lagi
1: cik.
0: Kan barakan hor ni rumah man. Barakan hon aja.
1: Kanya kamu dah bini dah ngon. Eh kanya hon kamu ni ke?
0: Angkat angke barakan hantam dengo ni tu dan. Yang
1: kena dan bawa sayang nama lu pantau tapi ni.
0: Oh pantau tapi na.
1: Lu nak ceramah bab ceramah dah.
0: Oh mana nah.
1: Nasi boleh tijim tiga tijim dah buah yang lu empat dengo
0: ni. Nyo yang narukon heblah je.
1: Jo, nak apa je.
0: Ya.
1: Salam sayang ke kemajuan juga.
0: Ge.
1: Salam kedana cik bang tuan suci bersama iman berget berdoa dengan juaknya dua di sedunian.
0: Amin.
1: Dan pada makcik ni juga juak dengan orang ni.
0: InsyaAllah.
1: Jadi ada kali lagi ini aku pergi adik ini empat kali wadah sih anak-anak. Ini anak mana dia yang aku bilang di Betty.
0: Oh, mana umpung dia? Anak turi lun.
1: Anak turi?
0: Anak.
1: Kom
0: tokong pegahnya kon
1: ho
0: alam-alam. Kibai pegah, kibai pegah.
1: Ah, ani mak tabang pegahnya kon hom.
0: Ah, kibai pegah man?
1: Pegah anak-anak ibai je. Ah, jangan jogar di jemari kepura. Kau ni nama kan di jadi bakal je anak anak dedap.
0: Ah, Arman?
1: Anak-anak pecah aja. Ini pecah menyonyonyonyi
0: haronya. Oh,
1: kan.
0: Ya lain lah mungkin awai koknya awai jaman kadang kan. Nah, ke lagi kan berarti. Betul. Hana
1: dah. Awai nak
0: pergi dah cok kerai hati ai dan nak aman ya. Ini pihak sama pom
1: dia dia.
0: Ya, mungkin awai jaman kadang kan.
1: Awai jaman. Ya, okay, lah. Bukan yang menyonyonya anak daddy Zabu Hamad mak sabar yang pun
0: okay.
1: Hanya gemkaya habis kamu ada kamu ada alam ada betul gemkaya udah dia kepo udah dia pada cuma tambah kepo udah dia pada cakap dia mau
0: kan. Get ana bubu aman get. Terima kasih makcik.
1: Get. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah makcik warihlun yang nadi kawatan lam arah, terima kasih makcik. Dilikun makcik warihlun dah terima lam, tapi biar untuk malamnya dah preh dua malam makan uka ni, insyaAllah nawadah nak ketempatan kah yang untuk malamnya, berarti makcik menelpon tenelu. Terima kasih ke yang kalian damang lelaki ma'am beredakan menyona salah silap kata pada beberapa khabar. Yang kalian damang terima kasih ke warga lam baru na Yahbid Bunon na Kaulfa Diana na Bang Batri alihian na Solam Bunon na Nek Bu na warga tabang alihian na makcik no yang na di kawatan penandokun lam ara ma'am beredak cedera mendum mungkin na talah silap kata pada beberapa khabar ada beberapa kem terpeh bak perataan mengidang kaki jemekam de ada empat tengah jar yang lelaki ma'am beredak dan belum penuhi dileh dua boh lagu permintaan tu je dengar lagu-lagu pilihan tuan sampun dua boh dua belah malam moden syabaran.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah.
3: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Jelang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan, memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan

mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco pasti kelihatan beda.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
0: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Warnanya juga beda tau nih.
1: Emang maknanya apa?
0: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putih itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
0: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada dan channel YouTube TV Baitur Rahman. Berhubung penceramah tidak ada, maka ceramah subuh diadakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, berdengar dimanapun Anda berada, berhubung ada sesuatu dan lain hal untuk kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pagi ini ditiadakan dan kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan dan berdengar pada pukul 6 lewat 30 menit waktu.

0: Ngumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: Orilun di mana pun Anda berada, kami mohon maaf untuk pagi hari ini untuk ceramah subuh atau kuliah subuh atau ceramah subuh tidak dapat kami siarkan secara langsung untuk pagi hari ini karena satu dan lain hal. Pukul 5.41 menit waktu Indonesia Barat, kita coba temani kebersamaan pagi Anda dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Dan sembari kita jelang pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, saya nanti akan disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah.

golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besar

Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang. Akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh.

memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti.

memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun kembali peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
2: Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen dan saya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan.
1: Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
3: Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh terus memperkuat perannya dalam membina masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat. Ketua MPU Aceh Faisal Ali mengatakan, di era digitalisasi saat ini, masyarakat Muslim khususnya generasi muda agar bijak menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif serta tidak digunakan untuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan norma masyarakat Aceh. Dan masih banyak ditemukan berbagai konten negatif di media sosial, yaitu membuka aurat serta menampilkan bagian tubuh yang sensitif, saling fitnah, hasut menghasut, hingga konten yang membangkitkan syahwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.
4: Kami berpesan, berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, Muslim Aceh, agar tetap menjaga koridor kita berkomunikasi, tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan arif-arifan lokal yang ada di tempat kita ini.
3: Di era digitalisasi saat ini, masyarakat, terutama kalangan muda, harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta bertentangan dengan nilai keislaman dan adat istiadat Aceh. Saat ini Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan juga masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga koridor nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pemerintah Daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lewis. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Pemerintah Daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lewis segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan, Zita Anjani. Berikut laporan Diah Novritaria.
7: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus Kepresidenan Bidang Kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
8: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
7: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
9: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
7: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih Relon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warelon, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini di edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan sekarang sudah pukul 6.44 menit waktu Indonesia Barat, bersama Dedi di pagi hari ini yang terus menemani menyapa kebersamaan pagi Anda hingga nanti ke pukul 9 pagi nantinya.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.